0: Maaf, dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke arah barat maupun ke arah utara, tidak terlihat kepadatan di simpang alun-alun ini. Kemudian dari arah barat yang akan mengarah ke arah utara juga demikian, cukup ramai. Dan ini karena sudah lebih dari jam 7 sehingga sudah berangsur lalu lintasnya semakin menurun dibanding tadi sebelum jam 7 pagi. Dan terlihat juga hingga di simpang Sawangan lalu lintasnya terpantau tidak terlalu ramai. Hanya beberapa kendaraan yang sedang menunggu traffic light dari arah Tanjung, dari arah selatan. Terpantau juga hingga di simpang BRI atau simpang Sawangan hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Lalu lintasnya sangat lancar dari kedua arah, tidak ada penumpukan maupun kemacetan di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita berlanjut ke simpang Karangluas Pasar. Untuk simpang ini saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur yang akan mengarah ke arah barat menuju Cilongok maupun Aji Barang. Dan dari arah sebaliknya, dari arah barat yang akan ke arah timur juga terpantau ramai di pagi hari ini. Dan tentunya didominasi kendaraan roda 2 dan beberapa kendaraan berat, kendaraan besar juga terlihat di simpang Karangluas karena memang merupakan jalan nasional. Dan juga untuk simpang Karangluas Pasar di arah barat terdapat pasar Karangluas yang aktivitasnya sedikit menggunakan badan jalan sehingga untuk pengguna jalan harap lebih waspada dan berhati-hati ketika melewati simpang Karangluas Pasar. Kemudian kita berlanjut ke simpang Sokaraja Klenteng. Untuk simpang ini saat ini sedang berjalan hijau dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke Purbalingga maupun ke arah Banyumas yang terlihat lalu lintasnya terpantau padat di pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Purbalingga yang akan mengarah ke arah Purwokerto maupun ke arah Banyumas terlihat juga cukup ramai karena memang merupakan pintu masuk ke arah perkotaan Purwokerto dari arah luar kota Purwokerto, baik itu dari arah kabupaten tetangga maupun dari arah Banyumas. Dan untuk simpang Sokaraja juga masih normal dan tidak ada kendala lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian untuk simpang-simpang lain terpantau cukup ramai namun juga masih normal dan tidak ada kendala untuk simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV, ingin mengetahui kondisi lalu lintas terkini dapat mengunjungi website di banyumaskap.co.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Siska.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, siap Siska.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.

Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad SAW.

0: Salam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan, yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangro Aceh Darussalam.
1: Ini Indonesia.

0: jam segini, kerjaan masih numpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Alright teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari pemerintah Kabupaten Banyumas Jawa Tengah yang menyiapkan 800 dosis vaksin rabies gratis bagi hewan peliharaan sebagai upaya mencegah penularan penyakit tersebut dari hewan kepada manusia. Jadi dalam kegiatan World Rabies Day 2026 di Pendopo Wakil Bupati Purwokerto Banyumas hari Selasa kemarin ya, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Kusbiono mengatakan sebanyak 208 dosis vaksin telah diberikan di Kecamatan Banyumas dan juga Tambak ya. Dan dia mengatakan vaksinasi tetap diperlukan meskipun Kabupaten Banyumas merupakan zona bebas dari rabies karena hewan berpotensi tertular dari wilayah lain terutama daerah perbatasan. Menurutnya alokasi vaksin rabies gratis pada 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 500 dosis. Dan Kusbiono mengatakan peningkatan tersebut antara lain berasal dari bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 150 dosis.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
4: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12.

Oke, teman Pro 2, buat kamu yang udah komentar, thank you banget ya. Tadi aku nanyain ke kamu, kita tuh lagi berandai-andai lah ya pagi ini ya. Seandainya reinkarnasi tuh beneran ada ya, teman Pro 2. Selain menjadi manusia, kamu tuh pengen jadi apa dan kenapa ya? Selamat pagi. Aku pengen sapa ada dari Revan, katanya aku pengen reinkarnasi jadi tanaman hias di rumah Sultan biar dirawat sepenuh hati dan selalu dapat cahaya matahari pagi yang pasti. Ada lagi dari Alika, mending jadi batu kali aja lah, diem tenang di dasar air tanpa perlu ngerasain drama kehidupan yang makin hari makin aneh ini. Aduh. Ada dari Adifa, katanya pengen jadi kura-kura. Ini adalah jalan ninja aku supaya bisa hidup santai 1000 tahun tanpa perlu dikejar-kejar deadline yang bikin stres. Ada lagi dari Sivana, katanya aku mau jadi bintang yang paling terang biar bisa nemenin kamu pas lagi ngerasa kesepian di tengah malam yang gelap. Aduh. Ada dari Kanaka ya, katanya sebenarnya jadi butiran debu pun aku rela, asalkan enggak perlu lagi ngerasain patah hati yang sama di masa depan nanti. Oke. Terima kasih ya buat kehaluannya pagi ini ya, teman Pro 2.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman berdua, kali ini aku punya kabar ya dari salah satu personel Govinda ya. Jadi Muhammad Irfan Hadari resmi mengumumkan mengundurkan diri dari band Govinda setelah hampir 18 tahun berkarya bersama. Jadi keputusan berpisah itu disampaikannya secara resmi pada hari Senin 5 Oktober ya. Dan Irfan mengungkapkan bahwa langkah ini diambil secara sadar oleh dirinya maupun para personel Govinda lainnya untuk menempuh perjalanan karir masing-masing. Nah, dalam ucapan perpisahannya, Irfan menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada rekan-rekan satu grupnya tersebut. Dia mengenang masa-masa saat mereka tumbuh bersama, mulai dari awal merintis karir sebagai teman hingga menjalani fase kehidupan berkeluarga. Irfan menyadari banyaknya kenangan, pencapaian serta dinamika yang mewarnai perjalanan panjang mereka. Dia pun menaruh doa ya agar Govinda bisa terus melangkah dan menjadi meraih sukses ya di masa depan. Dan selain kepada anggota band, Irfan juga menyampaikan apresiasinya kepada pihak label ya yang selama ini mendorong kiprahnya ya, dan dia pun memohon maaf atas segala kesalahan maupun kekhilafan selama menjadi bagian dari grup ya. Meski tidak lagi berada dalam satu panggung bersama Govinda, Irfan menegaskan dirinya tidak akan berhenti berkarya di industri musik ya, dan bertekad untuk memulai langkah baru serta merintis kembali perjalanan musiknya secara mandiri.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2, habis ini nanti aku bakal live di TikToknya Pro 2 @radipro2pwt. Jadi buruan, kamu yang lagi scroll-scroll media sosial belum follow akunnya Pro 2, di follow dulu @radipro2pwt. Aku bakal live di situ, aku bakal share tema juga. Nah, kamu nanti bisa langsung drop komentar kamu ya di live TikToknya Pro 2, dan aku langsung nanti bakal bacain.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @ararirpro2pwt. Aku pengen sapa dulu. Halo, selamat pagi buat Scorpio Boy ya. Terus juga ada Fajar di pagi hari. Halo, selamat pagi. Ada Kapten Cinta juga, selamat pagi ya. Terus ada Darsan Surya Jelita juga, selamat pagi. Ada Ihdaf juga, halo selamat pagi. Ada Single Hits juga, selamat pagi. Ada Alvino juga, selamat pagi. Thank you udah join. Jangan lupa temanya kita hari ini adalah, oh belum aku tulis ya di live TikTok ya. Tema kita hari ini adalah seputar reinkarnasi ya. Kalau beneran reinkarnasi itu ada ya teman Pro 2, selain jadi manusia, kamu tuh pengen jadi apa dan alasannya kenapa? Oke, ditunggu komentarnya ya teman Pro 2. Nanti juga aku bakal sapa-sapa lagi buat kamu yang udah komen langsung di live TikToknya Pro 2 @ararirpro2pwt.

Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Oke teman Pro2, thank you banget ya buat kamu yang udah join lagi di live TikToknya Pro2 @ararirpro2pwt ya, yang tadi udah komen juga ya. Halo, selamat pagi. Aku pengen sapa. Ada dari siapa ya? Dwi 2919 ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi juga buat Hilda. Katanya kalau Dwi pengen jadi apa yang aku inginkan aja deh gitu ya. Kalau Hilda katanya mau jadi kucing kakak karena imut banget. Terus juga selamat pagi ya. Aku pengen sapa ada dari Yosep. Katanya salam dong buat ibuku, hari ini ulang tahun ke 89. Wow, 89 tahun. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sehat selalu, panjang usia, Tuhan memberkati, kata Yosep gitu. Oke, thank you Yosep ya. Terus selamat pagi juga buat Eti Mereti. Ada Intan Bayung juga, selamat pagi. Kalau Eti katanya pengen jadi diri sendiri aja deh. Gak ada narsum kak? Gak ada ya pagi ini ya. Ya mbak, kalau pagi masih sibuk jualan sama beres-beres barang, jadi baru muncul nih Eti nih. Oke, thank you. Hilda juga katanya habis packing kue. Udah, terima kasih ya udah join pagi ini. Yang lain masih ditunggu nih teman Pro2. Kalau misalkan nih ada reinkarnasi, selain jadi manusia, kamu tuh pengen jadi apa dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Katanya kalau Intan Payung, kalau bisa aku cuma pengen jangan pernah kenal sama dia. Oh baiklah. Oke. Thank you ya buat Intan Payung ya. Terima kasih ya. Yang lain masih ditunggu, yang mau join live di TikToknya Pro2 @ararirpro2pwt. Jangan lupa yang belum follow, di follow dulu ya TikToknya ya.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi dulu ya buat kamu semuanya ya. Ini datangnya dari Juicy Luisi yang mengembalikan honor manggung ke XYZ Live Ground ya. Jadi grup musik Juicy Luisi mengembalikan seluruh honor yang sebelumnya telah diterima setelah batal tampil di Festival Music XYZ Live Ground 2026 ya di Batam pada tanggal 5 September 2026. Manajemen dari XYZ Live Ground menyatakan bahwa seluruh dana tersebut telah dikembalikan setelah kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian persoalan tersebut ya. Dan memang Juicy Luisi sebelumnya dijadwalkan tampil dalam festival musik tersebut ya, namun penampilannya batal karena persoalan miskomunikasi dan juga kelebihan bagasi. Dan dalam pernyataannya ya, manajemen XYZ Live Ground juga menyampaikan permintaan maaf atas batalnya penampilan Juicy Luisi. Dan setelah kejadian tersebut ya, XYZ Live Ground ini mengaku telah berkomunikasi secara langsung dengan Juicy Luisi dan kedua belah pihak kemudian memandang persoalan itu terjadi akibat miskomunikasi dalam koordinasi teknis dan juga operasional menjelang keberangkatan.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja, mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, kalau hari Rabu seperti biasa ya, bakal ada informasi seputar tanggap bencana ya, hasil liputan dari reporter ini.

0: dampak bencana. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya TNI memastikan masyarakat tetap aman dan nyaman menghadapi perubahan kondisi cuaca. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Sidik Wiyono mengatakan, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi bagian dari pelaksanaan tugas TNI yang responsif terhadap kondisi di wilayah. Menurutnya, setiap perubahan musim perlu diantisipasi dengan memetakan wilayah yang memiliki potensi kerawanan, termasuk kemungkinan terjadinya banjir saat memasuki musim penghujan. Dia mengatakan saat ini pihaknya mulai melakukan pendataan terhadap lokasi-lokasi yang dinilai rawan bencana. Pemetaan tersebut menjadi langkah awal untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan guna mengurangi resiko bencana. Menurut Sidik, upaya mitigasi perlu dilakukan sebelum bencana terjadi. Karena itu TNI terus bekerja dengan melihat potensi ancaman di wilayah dan menyiapkan langkah yang dapat dilakukan bersama masyarakat maupun unsur terkait.
1: Harus menganalisa kira-kira ancaman apa yang akan hadir di wilayah Korem kami. Sekarang musim kemarau misalnya, sebentar lagi musim penghujan, kita data tempat-tempat mana yang rawan bencana untuk kita carikan solusi. Bagaimana agar tidak terjadi banjir? Jika terjadi banjir, apa yang harus kami lakukan? Salah satunya seperti itu. Jadi kita terus bekerja agar masyarakat Indonesia, terutama di wilayah kami, merasa aman, merasa nyaman untuk melaksanakan setiap kegiatannya.
0: Lebih lanjut, Danrem juga mengingatkan jajaran Korem 071 Wijaya Kusuma untuk terus berada dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut dinilai penting agar anggota TNI dapat mengetahui kondisi serta potensi ancaman yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing. Yanuar Adi melaporkan.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih. Banget.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
4: hati-hati ya.
3: Hati-hati, bro.
5: Baterainya sekalian, Pak.
6: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
5: Iya, Pak.
6: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
5: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
6: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
7: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Oke, teman Pro 2, musim kemarau yang masih berlangsung ya membuat kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Brebes meningkat. BPBD Brebes masih melakukan dropping air bersih ke desa-desa terdampak dan hingga 4 Oktober 2026 tercatat hampir 50 ribu jiwa telah mendapat layanan air bersih. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Permintaan bantuan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Brebes meningkat seiring puncak musim kemarau yang masih berlangsung hingga awal Oktober 2026. Staf Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Brebes Rismanto mengatakan pihaknya masih rutin melakukan dropping air bersih ke sejumlah desa yang mengalami kekeringan. Menurutnya berdasarkan prediksi BMKG, musim penghujan diperkirakan baru memasuki dasarian ketiga bulan November. Dengan demikian, kebutuhan air bersih diperkirakan masih berlangsung sekitar 1,5 bulan ke depan.
2: Di bulan September ini memang aktivitasnya meningkat ya untuk penyaluran air bersih. Juga permintaannya juga semakin bertambah seiring dengan puncaknya musim kemarau ini. Akhir bulan September kemarin. Jadi kita masih melakukan dropping air bersih, penyaluran air bersih ini ke beberapa desa. Apalagi kemarin terakhir kita dapatkan info perakiraan cuacanya ini dari BMKG itu prediksinya awal musim penghujannya di dasar yang bulan ketiga bulan November. Jadi itu masih ada waktu sekitar 1,5 bulan ya.
1: Rismanto menjelaskan BPBD Brebes saat ini mengoperasikan 2 armada tangki air untuk melayani wilayah utara dan tengah. Setiap hari rata-rata dilakukan 3 ritase untuk masing-masing wilayah dengan total distribusi mencapai sekitar 30 ribu liter air bersih. Ia menyebutkan sumber air untuk dropping masih mencukupi meski debit pasokan mulai mengalami penurunan. BPBD juga terus membatasi pengambilan air dari pasokan PDAM agar ketersediaannya tetap terjaga. Hingga 4 Oktober 2026, BPBD Brebes mencatat sekitar 49.518 jiwa telah mendapatkan layanan distribusi air bersih. Rismanto memastikan kondisi pasokan air di wilayah perkotaan Brebes masih relatif aman meski penurunan debit mulai terjadi di sejumlah sumber air. Damara Sakti melaporkan.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Teman-teman Pro 2 suka dengerin lagu yang ini?

0: for kids.
1: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
2: Teman Prodia masih informasi seputar tanggap bencana ya. Selanjutnya ini ada tentang awal musim hujan di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Tahun 2026-2027 diperkirakan mengalami kemunduran lebih dari 30 hari dibandingkan kondisi normal. Berikut laporan Vina Afiatul Husna.
3: Awal musim hujan di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap tahun 2026-2027 diperkirakan mengalami kemunduran lebih dari 30 hari dibandingkan kondisi normal. Akibatnya, sejumlah wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November 2026. Prakirawan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap Rindy Setiawan mengungkapkan, sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada pertengahan November. Sementara itu, wilayah Banyumas bagian utara diperkirakan lebih dahulu memasuki musim hujan sejak awal November. Adapun sebagian wilayah bagian barat baru mengalaminya pada akhir November.
4: Secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas, awal musim hujan pada November dasarian kedua atau pertengahan bulan November. Namun untuk sebagian kecil wilayah Banyumas bagian utara, awal musim hujan pada November dasarian 1 atau awal November. Kemudian untuk sebagian kecil wilayah Banyumas bagian barat, awal musim hujan pada November dasarian ketiga atau akhir November.
3: Rindy Setiawan menjelaskan, sebagian besar wilayah Kabupaten Cilacap diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada pertengahan bulan November. Sementara itu, wilayah Cilacap bagian barat dan utara diperkirakan baru memasuki musim hujan pada akhir November.
4: Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum awal musim hujan pada November dasarian kedua atau pertengahan November meliputi wilayah Cilacap bagian tengah, wilayah Cilacap bagian selatan, dan wilayah Cilacap bagian timur. Namun untuk wilayah Cilacap bagian barat dan wilayah Cilacap bagian utara, awal musim hujan pada November dasarian ketiga atau akhir bulan November.
3: Menurutnya, perbedaan tersebut menunjukkan waktu permulaan musim hujan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap tidak terjadi secara bersamaan. Vina Fetul Husna melaporkan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi yang terakhir ya, kebakaran rumah terjadi di Desa Bajing, Kecamatan Kroya. Api diduga dipicu konsleting listrik dan membakar rumah yang sebagian berbahan kayu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada Kamis pagi. Kebakaran ini terjadi pada sekitar pukul 7 lebih 15 menit. Rumah milik Parni, 53 tahun, terbakar setelah api diduga muncul akibat konsleting listrik dan dengan cepat merembet ke bagian bangunan. Kondisi rumah yang sebagian terbuat dari material kayu membuat api lebih cepat membesar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan jika petugas pos Damkar Kroya yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas tiba di lokasi sekitar 5 menit setelah menerima laporan. Proses penanganan dilakukan dengan pemadaman dan dilanjutkan dengan overhaul untuk memastikan tidak ada lagi sumber api yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Dan diduga penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik.
3: Terjadi kebakaran diduga api itu berasal dari konsleting listrik. Kemudian cepat merembet mengakibatkan rumah yang dari kayu terbakar. Kemudian kami menerima laporan dan langsung meluncur ke TKK, Pos Damkar Kroya, dan melakukan 20 juta rupiah. Api menjalar dengan cepat, kemudian menghabiskan seluruh bangunan.
2: Tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dan kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Damkar menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memeriksa jaringan listrik di rumah untuk mencegah terjadinya konsleting yang bisa menyebabkan kebakaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Teman Pro 2, dengan informasi tadi berakhir kebersamaan kita di Sepada untuk edisi kali ini ya. Nanti abis ini bakal ada dosen yang temani kamu di Pro 2 Hitris dan juga Santai Siang. Terima kasih sekali lagi kebersamaannya. Aku Siska pamit undur diri, ketemu lagi bareng aku besok pagi. Satu semangat mulai beraksi. Have a great day. Bye-bye.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, pengecoran jalan di desa Pagojangan, kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes telah selesai. Namun sistem buka tutup kendaraan masih diberlakukan karena beton masih membutuhkan waktu untuk mencapai batas perkerasan. Selengkapnya dilaporkan Fatimatu Zahro.
1: Pengecoran jalan di Desa Pagojangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes telah selesai pada ruas yang dikerjakan. Meski begitu, kendaraan masih harus melintas secara bergantian dari kedua arah karena sistem buka tutup masih diberlakukan. Penilik jalan dari Dinas Pekerjaan Umum, Danu Saputro, mengatakan pembukaan lalu lintas secara normal masih menunggu batas umur perkerasan beton. Untuk bagian jalan yang baru dicor, waktu yang dibutuhkan hingga dapat dibuka untuk lalu lintas sekitar 8 hari.
2: Oh, karena untuk pengecoran ini kan kita ada batas umurnya baru bisa kita open traffic dan kita lalu nunggu batas umur perkerasan betonnya.
1: Danu mengatakan kepadatan kendaraan masih terjadi, terutama pada pagi hari dan setelah maghrib saat kendaraan besar mulai banyak melintas. Namun, arus kendaraan tetap diatur oleh tim lalu lintas agar tidak sampai mengalami kemacetan total. Pekerjaan di lokasi masih menyisakan pengerjaan bahu jalan. Ruas yang telah dikerjakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan akan berlanjut sekitar 600 meter setelah flyover. Sementara itu, petugas keselamatan dan kesehatan

0: Sementara dari arah Purwokan Barat dan bus lebih ramai setelah maghrib hingga sekitar pukul 10 malam. Pengendara juga diminta berhati-hati karena masih terdapat bagian beton yang belum kering. Selain perapian bahu jalan, pekerjaan juga masih dilakukan pada sejumlah akses menuju desa, gang, sekolah, dan instansi di sekitar ruas jalan. Fatimah Tuzaro melaporkan.
1: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist
2: 99 Produ FM Purwokerto,
3: teman terbaik kamu.
2: Hai, selamat siang.
3: Halo, selamat siang teman-teman semuanya.
2: Seneng banget ya siang hari ini, yang aku gak tahu apa aku doang atau kamu juga ngerasain sih kalau akhir-akhir ini kayak lagi ngerasa panas, bahkan tidur aja di tempat yang dingin kayak gak kerasa dinginnya.
3: Iya,
2: gitu.
3: Iya, panas banget. Orang hawanya tuh sekarang memang lagi panas. Kayak dinding aja yang harusnya dingin ya. Itu juga panas.
2: Aku pikir dinding berbicara loh. Itu kalau lagi ada kasak kusuk dan gosip ya.
3: Iya.
2: Tapi tenang, siang hari ini kita gak bakal ngajakin kamu buat bergosip ya. Tapi
3: iya,
2: karena kita bakal ngajakin kamu buat request lagu di Produa Hitlist bareng sama aku Dosan.
3: Bareng sama aku Lulu.
2: Sampai jam 12 nanti kita buka kesempatan. Yang mau gabung gimana caranya?
3: Caranya teman-teman nanti silahkan bisa request ke Instagram @RRI Pro2PWT.
2: Terus melalui WhatsAppnya gimana?
3: Nanti teman-teman juga bisa WhatsApp ke 081-327-312222.
2: Ya, jadi manfaatkan waktunya sekarang juga ya. Nanti bakal kita bacain setelah kita ajakin lagu. Dengerin lagu yang satu ini dulu nih, dari siapa?
3: Dari Adrian Khalif.

0: baru dengar suara orang nguap atau baru dengar kata nguap aja, entah kenapa mulut kok tiba-tiba refleks ya pengen ikutan mangap juga. Tenang, kamu gak sendirian kok. Fenomena menguap yang menular ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Para ilmuwan menemukan kalau di dalam otak kita itu ada yang namanya mirror neurons alias sel saraf cermin. Tugas sel ini adalah meniru tindakan orang lain yang kita lihat di depan mata. Menariknya, ikutan menguap itu sebenarnya tanda kalau kamu punya empati yang tinggi loh. Otak kamu secara visual menangkap rasa lelah orang lain dan secara otomatis menyamakan tingkat kesiagaan tubuh kamu dengan kelompok sekitarmu. Makanya, makin dekat kamu sama orang itu, makin gampang kamu ketularan nguapnya. Tapi kalau nguapnya udah berkali-kali, itu sih tandanya kamu emang beneran kurang tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

0: dan begitu aja dipamerin. Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh. Ih, iya benar, gak natural. Ih, males.
1: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media. Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, udah ada beberapa yang gabung buat ngelis 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Halo,
3: yes, siapa nih?
2: Yang di sini ada Minens. Hai Minens, pagi nih ya, menjelang siang gitu. Ini request lagu Selena Grace yang Sumpah Mati. Dan ada lagi juga, ini ada dari May tentunya ya. Ini ada dari May request lagu BTS Boy With Love, Blackpink yang Fire dan Noah Wanita Ke tentunya.
3: Oke, hai juga ada Amalia. Halo, mau ngelis dong lagunya dari Vanessa Z, Piche Kota. Lalu terbelahnya kau. Aku curiga kamu terbelah jadi dua gara-gara Yeni Inka ya.
2: Yeni Inka.
3: Karena di TikTok
2: terinspirasi gitu ya.
3: Apa ya kalimatnya, aku jadi lupa.
2: Apa tuh?
3: Tapi gitu tuh kayak alah, ada ala-alanya gitu loh. Terus Adele sama James Arthur ya. Lanjut lagi.
2: Siapa
3: dari,
2: tuh?
3: Dari 323 ya. Mau ngelis lagunya dong dari Sabrina Leonor yang Selesai. Oke, kita selesai juga sampai di sini. Kita pamitan ya.
2: Enggak dong, kita masih ada nge-play nih, oh gitu ya? Buat teman Pro 2.
3: Aku pikir mau udahan aja, udahlah siaran cuma setengah jam aja.
2: Nanti dong, ini masih sampai jam 12.
3: Oh gitu, baiklah. Ya udah, kita ketemu dulu, ada lagu dari Selena Grace.
2: Sumpah Mati.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam kamu.
2: Apa ini?
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Waduh, itu motor atau konser keliling? Suaranya bikin pusing-pusing.
1: Itu knalpot, bro. Katanya sih biar keren.
0: Halah, keren apaan? Sorry ye.
2: Polusi suara itu nyata loh. Bisa mengganggu tidur, konsentrasi, bahkan kenyamanan orang lain. Tampil keren gak perlu pakai knalpot berisik. Cukup dengan memakai helm, patuhi aturan, dan hormati pengguna jalan lainnya. Jalan raya bukan panggung konser, dan knalpot bukan alat pengumuman keliling. Yuk kurangi polusi suara, berkendara aman, nyaman, dan tetap keren tanpa knalpot, bro.
0: Pusing, pusing, pusing!
1: Pusing-pusing mulu, pusing orang duit-duit, mbok.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music, one stage.
0: Produa Hitlist. Teman Produa yang kemarin heboh ya, bahkan
2: ada
0: rame
2: apa
0: banget
2: tuh heboh-hebohan?
0: Sampai ada cancel culture yang terkait Bagasi-Bagasi.
2: Oh, yang Bagasi itu.
0: Nah, kita punya informasinya nih ya. Jadi ada grup musik Juicy Luicy ini udah secara resmi mengembalikan seluruh honor yang sebelumnya sudah diterima untuk acara Festival Musik YZ Live Crown 2026 yang batal dilaksanakan di Batam. Jadi keputusan ini juga diambil setelah ada kesepakatan bareng nih antara pihak manajemen band dan juga penyelenggara lewat komunikasi yang cukup terbuka.
2: Nah, pihak AYZ ini, Living Group juga udah mengkonfirmasi ya kalau urusan dana ini tuh udah selesai dengan baik. Dan mereka tentunya juga menghargai itikat baik dari Juicy Luicy ya dalam menyelesaikan persoalan yang sekiranya secara profesional gitu. Nah, batalnya penampilan tersebut sebenarnya juga dipicu oleh masalah teknis. Kayak soal kelebihan Bagasi dan adanya miskomunikasi saat koordinasi menjelang keberangkatan.
0: Dan pihak penyelenggara juga udah menyampaikan permohonan maaf ya karena kejadian tersebut sempat bikin para penggemar ngerasa kecewa dan juga bertanya-tanya. Meskipun sempat ada kendala soal prosedur pembayaran biaya tambahan bagasi di bandara, kedua pihak ini memang sudah sepakat untuk menganggap masalah ini sebagai pelajaran berharga dan menjadi bahan evaluasi ya, supaya kualitas pelaksanaan acara musik di masa depan menjadi lebih oke lagi. Ya, gimana?
2: Wow.
0: Deal ya?
2: Deal dong.
0: Kalau Juicy Luicy, kamu lagunya paling suka apa?
2: Kalau Juicy Luicy sih sebenarnya aku gak terlalu ngikutin ya, tapi so far oke sih musiknya, enjoy, asik gitu.
0: Oke, yang mau request lagunya Juicy Luicy juga boleh banget ya,
2: iya.
0: Gabung di mana?
2: Kita boleh gabung nih teman-teman, boleh gabung secara langsung ya, baik di Instagram atau di WhatsApp. Instagramnya di RRIPRO2PWT, WhatsApp 081-327-312222. Kita tunggu sampai nanti jam 12.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro dua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: 081 327 3122.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan, yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat, selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangra Aceh, Darussalam.
1: Ini Indonesia.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Jalan-jalan ke pasar minggu.
3: Asik, apa tuh?
2: Iya, karena ini belum minggu jadi belum buka. Tapi tenang, kalau pasar minggunya memang belum buka nih. Tapi yeah, SMS-nya masih kita buka.
3: Iya, oh, masih dibuka tuh ya. Masih dibuka dong sampai nanti jam 12.
2: Yes, benar banget. Nah, kita mau bacain lagi yang udah ikutan gabung di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Ada Deborah Sitorus ya. Ini Batak punya nih biasanya ya. Hai Kak, aku Deborah, fans dari Sabrina Leonor, mau request lagu lagunya dong Sabrina Leonor yang selesai, thank you.
3: Selanjutnya ada dari Zafar. Halo Zafar, selamat siang, mau request lagu Ini Abadi Perunggu, About You. Ada Penjaga Hati dari Nadif Basalamah. Selamat tinggal dari Virgo.
2: Ya udah, bye.
3: Bye. Belum.
2: Belum diputerin udah selamat tinggal aja.
3: Belum, kita masih ada Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang.
2: Oke, lanjut lagi nih. Udah kita gabung, Maria juga mau ngelis lagunya Sabrina Leonor ya. Terus ada Revian Syah yang ada di Jati Lawang di Goyang ya.
3: Jatilawang gimana nih kabarnya?
2: Jatilawang nggak tahu, tanya nih sama sama ini namanya Revi ya.
3: Revi, gimana kabarnya Jatilawang Revi?
2: Halo Revi, Revi, passwordnya? Iya Revi di mana? Oke, quiz kali ah. Mau request lagunya Perunggu Ini Abadi, tadi juga ada yang gabung juga ya?
3: Iya dari betul, Zafran, ya? Iya dari Zafran.
2: Ya udah kalau gitu, nanti kita ketemu dulu. Ini sama yang gelis-gelis ya. Ada G, oh Jege, Jege Mahalini, Mbak Mahalini ya. Dengan kisah sempurna.

0: Waduh, itu motor atau konser keliling? Suaranya bikin pusing-pusing.
1: Itu knalpot, bro. Katanya sih biar keren.
0: Halah, keren apaan? Sorry, ye.
2: Polusi suara itu nyata loh. Bisa mengganggu tidur, konsentrasi, bahkan kenyamanan orang lain. Tampil keren gak perlu pakai knalpot berisik. Cukup dengan memakai helm, patuhi aturan, dan hormati pengguna jalan lainnya. Jalan raya bukan panggung konser, dan knalpot bukan alat pengumuman keliling. Yuk kurangi polusi suara, berkendara aman, nyaman, dan tetap keren tanpa knalpot brong.
0: Pusing, pusing, pusing!
1: Pusing-pusing mulu, pusing orang duit-duit, mbok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kita ke informasi lagi ya. Kira-kira kamu sekarang lagi kangen gak nih sama band Ungu?
3: Aku kangennya sama band Hijau ya.
2: Oh, band Hijau. Kalau aku sih
3: tapi zaman dulu emang ada
2: oh,
3: itu
2: ada.
3: Ya, ada Ungu, ada Hijau, Hijau Daun.
2: Oh
3: ya.
2: Hijau Daun. Nah kalau sekarang kita ada informasi nih sama band Ungu.
3: Ada apa tuh dengan Ungu?
2: Nah band legendaris Ungu ini bakal ngerayain perjalanan 3 dekade mereka lewat konser tunggal yang bertajuk Waktu, yang tentunya diminati, dinanti ya oleh Final Chapter yang akan digelar di Tennis Door Senayan Jakarta ya pada tanggal 30 Oktober 2026 mendatang. Nah acara ini juga terasa sangat spesial karena Ungu juga menggandeng nih sederet beberapa bintang tamu lintas generasi ya, kayak Lesti Kejora. Siapa sih yang gak tau Lesti Kejora?
3: Iya, yeah. halo semuanya.
2: Terus ada Rosa, ada Nadine, serta ya
3: Andin.
2: Oh Andin, serta talenta muda Keisha Alvaro dan Zara Lola untuk memeriahkan panggung.
3: Ternyata dibawa juga tuh anaknya ya.
2: Iya
3: buat
2: dong.
3: Konser ya. Nah momen ini juga menjadi pencapaian emosional buat para personil karena udah lama banget berkeliling mancanegara seperti Singapura dan juga Malaysia. Mereka ini akhirnya bisa ngadain konser skala besar di Indonesia, rumah mereka sendiri ya. Dan
2: iya
3: penantian
2: dong.
3: Panjang selama 30 tahun ini juga diakui penuh tantangan karena Ungu sebelumnya justru lebih sering mendulang kesuksesan ya di luar negeri dan juga belum sempat menggelar konser sendiri di ibu kota.
2: Nah persiapan matang juga dilakukan nih agar pertunjukan ini dari Ungu bisa menjadi ajang bernyanyi bersama bagi seluruh penonton dari awal hingga akhir secara totalitas. Nah tentunya antusiasme ya dari para penggemar yang disebut Clickers juga sangat luar biasa tentunya. Nah banyak dari mereka juga dikabarkan rela melakukan perjalanan jauh tuh dari berbagai penjuru Nusantara demi menyaksikan langsung nih aksi panggung bersejarah tersebut.
3: Wow.
2: Nah kalau kalian nih dari mana?
3: Dari Jawa. Ana Jenajen. Yang itu Pak Tarno kali ya.
2: Pak Tarno ya.
3: Ya udah nih dari tadi ada yang udah ngelis juga pengen dengerin lagunya Nadi Basalamah ya. Basalamah ingat ya.
2: Iya, Basalamah.
3: Okay. Buat yang hatinya masih suka kesana kesini, nganang ini nggak pada satu tempat, tolong dijaga ya, hati harus
2: iya, dijaga.
3: Pada digembok. Satu titik digembok, nggak usah keganjenan sana sini dikasih-kasihkan itu hati bukan obral
2: iya.
3: ya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Malam-malam sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Wayangnya nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.

0: Media tanam organik yang bisa digunakan untuk berkebun di rumah itu banyak macamnya. Salah satunya adalah kokopit. Kokopit berasal dari serbuk sabut kelapa yang diolah menjadi media tanam ringan dan ramah lingkungan. Keunggulannya, kokopit mampu menyimpan air lebih lama, jadi tanaman tetap lembab tanpa harus terlalu sering disiram. Teksturnya yang ringan membuat akar tanaman lebih mudah berkembang. Nah, supaya tanaman makin subur, kokopit bisa dicampur dengan media lainnya, seperti kompos atau sekam bakar, agar kebutuhan nutrisi tanaman tetap terpenuhi. Gak heran kan kalau media tanam ini cocok untuk sayuran atau tanaman hias di rumah kamu. Sebelum digunakan, kokopit mentah harus disterilkan dulu dengan cara dicuci dan direndam. Tapi biasanya di toko pertanian, kokopit sudah siap pakai. Gimana? Tertarik kan buat berkebun? Yuk mulai berkebun dengan media organik yang kita temui di sekitar kita.
1: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke, berhubung tenggorokan kita udah mau kering.
3: Iya, udah serak-serak basah gitu ya.
2: Iya, butuh asupan-asupan yang bikin basah beneran ya.
3: Basah beneran, hujan.
2: Basah beneran, tapi basahnya ini biar basah yang seger gitu
3: iya,
2: loh.
3: Iya, kayak es cincau gitu ya, nah, es dawet
2: nah,
3: gitu.
2: Nah, bisa jadi. Habis ini tolong ya.
3: Iya, habis ini.
2: Ya udah deh, karena udah hampir jam 12 juga, kita juga udah haus ya, mau beli minum dulu deh. Habis ini aku bakal lanjut temani lagi di Santai Siang. Kalau Lulu harus segera bayi corona ya.
3: Iya dong.
2: Oke, dan buat yang melewatkan Produa Hit List, kau bisa dengerin setiap harinya di jam 10
3: sampai jam 12 siang nanti.
2: Oke, Dosan dan juga Lulu
3: pamit
2: dari Produa Hit List.
3: See you, bye-bye.
2: Satu semangat dan mulai beraksi.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang. Gimana, perut udah mulai keroncongan? Atau justru lagi dengerin musik keroncong? Maksudnya musik keroncong, keroncongan apa, suara-suara yang keluar dari perut ya. Karena udah jam segini kan bawahnya udah mulai lapet. Nanti habis lapar, makan, kenyang, tinggal ngantuk. Ya, itu kayaknya siklus yang gak cuma satu atau dua orang, tapi semua orang mengalami itu ya. Ya udah, pokoknya siang hari ini menemani makan siang kamu yang makanannya pedes-pedes biar makin nikmat menikmatinya, atau yang makanannya mungkin kayak lagi mutih gitu ya, ala-ala Jawa ngasrep gitu ya, biar ada rasanya. Biasanya kalau orang ngasrep atau muti itu kan makanannya hambar-hambar semua. Nah, biar gak terlalu hambar siang hari ini, biar gak terlalu capek banget ngadepin kerjaan yang mungkin gak kelar-kelar, langsung join di Santai Siang ya, bareng sama aku Dosan sampai jam 3 nanti. Karena ada informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu, dan juga lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita, Kakak Siska Kurnia ya. Oke, sambil milih-milih menu, mungkin ada yang udah nyampe di resto, di warung makan gitu, atau mungkin udah milih-milih kira-kira mau makan siang di mana ya, boleh sambil dengerin lagu yang satu ini dari The Panas Dalam Bank dengan Kau Ada.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang suka banget ngopi, apalagi siang-siang kayak gini ya, bawaannya kan ngantuk, mungkin butuh kafein, tapi males, gak mau ngopinya di sini-sini aja, pengennya ngopinya di luar negeri. Nah, ini ada kedai kopi Touch Gallery di Hue, Vietnam, yang baru aja bikin inovasi cukup berani lewat sajian kopi yang dicampur dengan krim pasta udang fermentasi dan juga taburan tuna kering. Wow. Rasanya gimana kebayang tuh ya. Jadi meski awalnya dianggap gak masuk akal, menu ini justru sukses ningkatin jumlah pengunjung sampai 20% karena perpaduan rasa asin, gurih dan juga pahitnya kopi ternyata nempel banget di lidah. Ya, jadi proses racikannya juga gak main-main nih karena butuh waktu 6 bulan buat eksperimen supaya aroma pasta udangnya tetap lembut dan kasih pengalaman rasa yang asik dan ya kayaknya cocok buat para penikmat kopi. Jadi boleh sambil ngopi-ngopi, ngopi-ngopi ganteng, ngopi-ngopi cantik, menikmati makan siang sambil dengerin lagu dari Nindi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Santai siang. Teman Pro 2, Widiastri Oktarini ini melalui W26Shop di Purwokerto berhasil menunjukkan kalau sampah plastik kresek ini ternyata bisa disulap jadi barang kerajinan yang punya nilai jual tinggi ya. Dan tekniknya ini memang cukup unik ya, yaitu dengan cara menyetrika beberapa lapis plastik sampai punya tekstur yang pas buat dipaduin sama kain kanvas dan hiasan sulam pita yang memang cantik. Jadi selain fokus buat ngurangin limbah, usaha ini juga ngebantu memberdayakan warga sekitar dan juga rajin bagi-bagi ilmu lewat konten kreatif di media sosial. Jadi produk yang memang dihasilkan ini kayak tas dan juga aneka aksesoris banyak diminati karena punya tampilan yang estetik tapi harganya tetap ramah di kantong.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Hai teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
4: Pro 2 FM, Purwokerto. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai siang. Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi dari dunia olahraga ya, terutama buat kamu pelari-pelari culture. Nah, ini ada ajang Crystalline Run Experience 2026 sukses digelar dengan melibatkan 9.500 pelari di Jakarta dan juga Surabaya ya, lewat berbagai kategori lomba yang seru. Jadi kegiatan yang mengusung tema More Than a Race ini menyajikan perpaduan nih antara olahraga lari, hiburan musik, juga wisata kuliner Nusantara yang bikin suasananya makin meriah ya. Jadi selain bagi-bagi hadiah dengan total nilai ratusan juta rupiah, penyelenggara ini juga berencana ngebentuk komunitas resmi Crystalline Run sebagai wadah kumpul bagi para pecinta olahraga lari di Indonesia. Dan langkah ini juga jadi bagian dari komitmen untuk mempererat hubungan dengan komunitas lari sekaligus dukung gaya hidup sehat bagi masyarakat luas. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan, yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat, selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangra Aceh, Darussalam.
1: Indonesia.
2: Radio FM Purwakarta.

0: nih guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Teman Pro 2, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang mengoptimalkan berbagai fasilitas olahraga standar internasional guna mendukung kesuksesan PON Pantai 2026 ya, atau PON 22 2028. Dan juga Jakarta ini secara resmi ditetapkan sebagai kota penyangga bagi PON 2022 yang akan berlangsung di NTB serta NTT karena memiliki sarana yang sudah sangat mumpuni tanpa perlu membangun fasilitas baru. Dan fokus utama yang memang sedang dikejar adalah kesiapan penyelenggaraan yang profesional sekaligus pembinaan atlet secara intensif agar Jakarta ini bisa meraih predikat juara umum ya. Nah, upaya ini juga melibatkan kolaborasi luas dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem olahraga yang lebih kuat dan berprestasi di masa depan.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, lih, mbok.
3: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Radio FM, Purwakarta.

Santai siang. Teman Pro 2 Aspira ini secara resmi ya mengadakan acara meet and greet bareng dengan dua pembalap Gresini Racing, Alex Marcus dan juga Fermin Adelguer ya. Jadi di Jakarta ini juga buat menyambut seri MotoGP Mandalika 2026 ya, dan kegiatan dari PT Astra Autopart TBK ini memberikan kesempatan buat para penggemar sama media untuk berinteraksi langsung dan mendengarkan persiapan mereka sebelum balapan dimulai. Dan langkah ini juga sengaja diambil soalnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap MotoGP ini memang lagi wow banget ya, dan ngebuktiin kalau dunia balap ini punya daya tarik yang kuat dan sampai sekarang juga masih diminati. Nah, lewat acara ini, hubungan antara brand sama komunitas otomotif ini diharapkan makin akrab dan juga solid menjelang ajang balap di Nusa Tenggara Barat nanti.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini?

2 Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.

Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat kecil, tapi bayangkan jika jutaan orang melakukan hal yang sama setiap hari. Sampah menumpuk, sungai tercemar, udara semakin kotor, dan alam perlahan kehilangan keseimbangannya. Padahal, menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari hal besar. Mulailah dari hal sederhana. Kurangi sampah plastik dengan beralih bawa wadah sendiri dan gunakan tas kain guna ulang. Ingat, bumi bukan hanya tempat kita tinggal hari ini. Bumi adalah rumah yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, jangan tunggu orang lain untuk berubah. Mulailah dari kita. Mulailah dari sekarang. Karena menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan.

Teman Pro 2, GM Novendra Priasmoro ini sukses meraih gelar juara kategori Open pada ajang kejuaraan Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 yang berlangsung meriah di The Tavia Heritage Hotel. Jadi kompetisi ini juga diikuti oleh ratusan pecatur dari berbagai usia dan juga menjadi sarana penting bagi percasi DKI Jakarta buat menyaring atlet terbaik menyongsong Kejurnas di Banten nanti. Jadi selain pengumuman pemenang, acara ini juga diramaikan dengan pelantikan pengurus baru di 6 wilayah Jakarta untuk memperkuat pembinaan catur sampai ke tingkat paling bawah. Nah, harapannya hasil dari turnamen ini juga bisa menjadi kontingen Jakarta tetap pede mempertahankan ratusan juara status juara umum di tingkat nasional nanti.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Suka dengerin lagu yang ini. Ini atau yang ini.

2 Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Pro2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: siang
1: santai siang
0: santai siang.
2: Teman Pro 2, karakter ikonik Upin dan Ipin ya. Ini bakal menyapa penggemar di Indonesia lewat pementasan teater musikal perdana berjudul Kembara Luar Biasa pada 19 Desember nanti ya di Pullman Jakarta Central Park. Jadi gelaran spesial dari Les Kopaku Production ini diadakan buat ngerayain 2 dekade perjalanan si kembar dari kampung durian runtuh. Betul ya. Yang emang punya basis masa gede banget di Indonesia ya. Jadi tiket pertunjukan ini mulai bisa diamankan juga mulai 10 Oktober nanti, supaya yang pengen nonton gak ketinggalan momen seru melihat aksi dari Upin dan Ipin secara langsung di atas panggung.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

Santai siang. Teman Pro 2, buat kamu yang ngefans sama Teteh Anggun. Ini ada Anggun C. Sasmi ya, yang secara resmi dianugerahi gelar Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres ya, yang merupakan penghargaan budaya tertinggi dari pemerintahan Prancis atas kontribusi besarnya dalam dunia seni secara internasional. Jadi selain prestasi bergengsi tersebut, ia juga memang dikenal lewat lagu Snow on the Sahara, sukses meraih penghargaan aktris terbaik melalui perannya dalam film Para Perasuk, serta memberikan penampilan emosional pada penutupan laga final FIFA Asian Cups di Jakarta. Jadi kini fokus utama memang terlihat mulai beralih kembali ke dunia tarik suara dengan adanya persiapan proyek musik besar yang direncanakan bakal segera diperkenalkan pada musim semi nanti.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
6: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
5: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
7: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
5: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
7: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Teman Pro 2, film Bapak Paling Jujur garapan sutradara Fajar Nugroho ini bakal tayang di bioskop mulai 15 Oktober nanti ya. Jadi dengan mengangkat tema kejujuran yang dikemas lewat komedi, ceritanya ini fokus ke tokoh Jonas Prakoso, seorang calon gubernur yang tiba-tiba gak bisa bohong dan kehilangan filter bicara setelah dapat kutukan dari neneknya. Nah, meskipun premisnya mirip sama film luar negeri, versi Indonesia ini tetap disesuaikan sama situasi sosial dan juga humor yang lebih nyambung buat penonton lokal. Harapannya sih film ini gak cuma jadi hiburan aja, tapi bisa jadi penonton bisa ngebuat penontonnya ini dapat pembelajaran buat lebih jujur sama diri sendiri.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 3 aja ya. Aku tahu sih sebetulnya kamu happy banget kan, karena habis ini pasti kamu sudah menanti-nantikan siapa yang bakal siaran kak. Habis ini siapa yang siaran? Elsa ya. Jadi gak usah nanya-nanya lagi, habis ini Elsa. Iya tuh suaranya, orangnya udah dateng ya. Oke, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dosa Pradana pamit. See you dan satu semangat mulai beraksi.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai Siang. Santai Siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang menuju sore tahun Pro 2. Hai hai, back again with Elsa. So kali ini aku bakal lanjutin santai siang sesi terakhir ya. Kalau tadi kan bareng sama kakek dosan, bareng sama aku bakal di update info lokal bareng 5 cakep aja. Yang pastinya asik buat temenin waktu kamu. Lagu-lagunya juga nemenin jam-jam nanggung kamu ya, karena bentar lagi mungkin jam pulang kerja atau yang udah di rumah, yang udah leha-leha ya, kerjaan rumah udah beres nih, tinggal sedikit bisa leyeh-leyeh gitu ya. Oke deh, bakal ditemenin sama aku di sini ya. Kalau tadi ada lagunya Lala Huta, sebelum aku update infonya, kita ke lagu dulu kali ya. Ada Malik and the Essentials, Senja Terpelita. So enjoy the song.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Ya, sampai siang. Sampai siang.
1: Kali ini aku ada satu info yang tentunya keren banget ya, tahun pradua dari siswa SMA Negeri 1 Sigaluh ya, Banjarnegara nih tahun pradua, yang ternyata belajar membuat batik shibori. Jadi di sini murid-murid dari SMA Negeri 1 Sigaluh melipat, menggulung kain ya dari kain mori putih yang tentunya setelah dilipat mereka juga mengikat dengan karet ya. Ini adalah teknik pewarnaan ya, shibori ya tahun pradua, dan setelah itu dicelupkan ke dalam pewarna sintetis ada remasol ya, dan setelah diwarnai kain ini dikeringkan di tembok kelas, di lantai ataupun di tali jemuran yang sudah disediakan. Nah, ini adalah gambaran dari praktik kokurikuler batik shibori yang digelar di hari Rabu ini. Nah, di sini tentunya ada sang instruktur ya, ada Rapakem Handcraft Gumiwang, ada Kak Yuli Sudarmi juga mengungkapkan kreasi batik shibori lebih simpel dan mudah pembuatannya, dan juga membebaskan anak-anak untuk berkreasi sebebas mungkin. Wah, jadi emang berbeda ya dengan teknik membatik lainnya, batik tulis atau batik cap gitu ya. Di sini kalau batik shibori itu mengandalkan lipatan dan tali sebagai kunci pewarnaan ya. Nah, tentunya ini jadi salah satu cara untuk meningkatkan kreativitas para siswa ya tahun pradua, dan hasilnya keren-keren banget lagi.

airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau. FM Purwakarta.

Ambiar di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Santai siang.
1: Kali ini ada satu hal yang menarik ya dari sepak takraw tahun perdua. Jadi sepak takraw Banyumas ini membidik 4 medali porprov ya. Karena 22 atlet ini ditempa selama 17 hari ya di Gor Satria. Wow. Jadi memang ada 22 atlet dan 5 pelatih sepak takraw Banyumas ini menjalani pemusatan latihan ya di Gor Satria Purwokerto. Persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Di sini Ketua Umum Persatuan Sepak Takraw Indonesia Kabupaten Banyumas juga mengatakan timnya menargetkan ada 3 hingga 4 medali dari 8 nomor pertandingan yang akan diikuti. Jadi target ini dikejar dengan mematangkan kemampuan atlet melalui program latihan yang dilakukan secara terukur ya. Jadi selain latihan bersama, ini setiap atlet juga dituntut untuk memiliki komitmen untuk berlatih secara mandiri sesuai dengan posisi masing-masing ya. Dan pola ini diharapkan membuat kemampuan individu maupun kerja sama tim ini semakin siap untuk menghadapi persaingan di Porprov nanti. Wah, pasti kita dukung ya tahun berdua. Di sini para atlet mengikuti pemusatan latihan ini berasal dari sejumlah wilayah di Kecamatan Kabupaten Banyumas ya. Ada yang berasal dari Sumpiu, Aji Barang, Cilongok, dan Purwokerto. Wah, ini kita berikan dukungan yang terbaik ya. Dan komposisinya memang 10 atlet putra dan 10 atlet putri ya, yang akan berlaga di ajang Porprov Jawa Tengah. Keren, kita kasih dukungan dan doa yang terbaik. Semoga tim takraw Banyumas ini bisa memberikan hasil yang terbaik nantinya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Malam-malam, sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
6: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: siang
1: sampai siang.
0: Santai siang.
2: Hai Tom Produa, untuk Santai Siang edisi terakhir ini harus udahan dulu ya, karena abis ini bakal beralih ke Sore Ceria. So buat kamu bisa terus rapat, karena abis ini bakal ada juga English Corner ya. Ya udah deh, aku pamit dari Santai Siang, ketemu lagi di Sore Ceria. Tetap di sini di Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Satu semangat, mulai beraksi.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Hai teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2. Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Pro 2 edisi sore hari ini. Awal musim hujan di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap tahun 2026-2027 diperkirakan mengalami kemunduran lebih dari 30 hari dibandingkan kondisi normal. Berikut laporan dari Vina Afiatul Husna.
1: Awal musim hujan di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap tahun 2026-2027 diperkirakan mengalami kemunduran lebih dari 30 hari dibandingkan kondisi normal. Akibatnya, sejumlah wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November 2026. Prakirawan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap Rindi Setiawan mengungkapkan, sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada pertengahan November. Sementara itu, wilayah Banyumas bagian utara diperkirakan lebih dahulu memasuki musim hujan sejak awal November. Adapun sebagian wilayah bagian barat baru mengalaminya pada akhir November.
2: Secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas, awal musim hujan pada November dasarian kedua atau pertengahan bulan November. Namun untuk sebagian kecil wilayah Banyumas bagian utara, awal musim hujan pada November dasarian 1 atau awal November. Kemudian untuk sebagian kecil wilayah Banyumas bagian barat, awal musim hujan pada November dasarian ketiga atau akhir November.
1: Rindi Setiawan menjelaskan, sebagian besar wilayah Kabupaten Cilacap diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada pertengahan bulan November. Sementara itu, wilayah Cilacap bagian barat dan utara diperkirakan baru memasuki musim hujan pada akhir November.
2: Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum awal musim hujan pada November dasarian kedua atau pertengahan November meliputi wilayah Cilacap bagian tengah, wilayah Cilacap bagian selatan, dan wilayah Cilacap bagian timur. Namun untuk wilayah Cilacap bagian barat dan wilayah Cilacap bagian utara, awal musim hujan pada November dasarian ketiga atau akhir bulan November.
1: Menurutnya, perbedaan tersebut menunjukkan waktu permulaan musim hujan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap tidak terjadi secara bersamaan. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria. Purwokerto, teman terbaik kamu. Satu semangat mulai beraksi. Welcome back to English Corner, Speak More Fearless. Seperti biasa ya, di hari Rabu kita bakal belajar banyak hal baru. Tentunya buat kita-kita belajar sekaligus praktek langsung bahasa Inggris ya, tahun pre-2. Dan yang pasti topik kita di sore hari ini juga sangat-sangat menarik dong. Jadi kita bakal ngebawain tema Embracing Youth and Navigating Process, yang pastinya relate banget nih sama kita-kita yang masih mungkin bisa dibilang jiwanya masih semangat banget ya, jiwa-jiwa muda ya kan. Nah, di studio pre-2 kali ini ya, untuk English Corner kita bakal barengan sama teman-teman dari Let's Broad English Club yang pastinya sudah hadir di studio pre-2. Kita bakal sampai dulu. Halo, ada Kak Luna. Hai.
1: Halo Kak Elsa.
0: Gimana kabar kamu?
1: I'm doing pretty good, thank you so much. Mungkin aku juga mau sapa-sapa dulu nih.
0: Boleh.
1: Pendengar RRI Pro 2. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga masih semangat dan bakal tetap di sini ya buat dengerin kita di English Corner ini. Oke.
0: Yep, betul
1: banget. Oke, mungkin aku mau perkenalan dulu ya, Kak. Kenalin, aku Luna, aku dari PR Leads-nya Liz Prouds, dan aku juga mahasiswi sastra Inggris semester 3 gitu teman-teman. Dan aku di sini nggak sendiri karena aku ditemenin sama teman aku yang keren banget nih, Kak.
0: Siapa tuh?
2: Oke, halo Kak Elsa. Halo teman-teman RRI Pro 2, kenalin aku Zahra, aku juga mahasiswa sastra Inggris semester 3. Di sini aku excited banget nih karena topik sore ini jujur bakalan relate banget sama banyak mahasiswa udah pasti.
0: Oke. Jadi bakal lihat sama kamu ya, tahun pre-2. So buat kamu bisa terus merapat karena kita lagi live streaming juga di YouTube RRI Purwakarta. Nah, sesuai dengan topik ya, kan kita seperti biasa nih kalau English Corner tuh bakal ada 4 segmen. Nah, ada Word of the Day, ada English in Real Life, terus ada Sentence Challenge, sama ada satu lagi yang ditunggu-tunggu tuh Song of the Day. Nah, mungkin kita spill dulu untuk segmen 3 gak sih, Sentence Challenge. Jadi teman-teman yang pengen ikutan Sentence Challenge itu bisa ikutan juga. Boleh dong di-spill apa sih kalimat pemantiknya untuk Sentence Challenge edisi kali ini?
1: Boleh banget, Kak. Jadi teman-teman Pro 2, buat pematik kita untuk segmen 3 ini adalah Even though I'm still young and still figuring things out, I'm proud of bla bla bla. Jadi buat artinya tuh kurang lebih kalau misal meskipun aku tuh masih muda dan masih berproses, aku bangga dengan bla bla bla gitu.
0: Boleh langsung aja ya, Pro 2 kamu ikut untuk Sentence Challenge ya. Kirim jawaban kamu ke WhatsApp-nya Pro 2, boleh 081-307-312-222. Langsung aja lengkapi versi kamu ya. Even though I'm still young and still figuring things out, I'm proud of. Boleh diisi sesuai dengan diri kamu ya. Nanti kita bakal bahas di segmen 3. Nah, sekarang kita langsung aja masuk deh ke segmen pertama kita. Ada Word of the Day. Nah, boleh dong kira-kira kita bakal bahas apa nih kata-kata hari ini?
1: Boleh, mungkin kita bakal spill juga kali ya. Karena tadi kan di segmen 4 ya, Kak.
0: Iya.
1: Ada Song of the Day. Nah, jadi tuh mungkin teman-teman Pro 2 juga sambil dengerin nih bisa nebak Song of the Day kita tuh apa. Karena buat 3 words kita kali ini tuh ada hubungan gitu dengan judul Song of the Day kita hari ini.
0: Oh, berarti judul lagu ya?
1: Betul.

0: okay. Boleh langsung aja di spill our first word. Apa nih?
1: Boleh, jadi untuk first word kita adalah young.
0: Young?
1: Young, mm-hmm. atau muda ya. Mm-hmm. Tapi di sini tuh, muda di sini tuh bukan cuma dalam konteks umur, tetapi juga merupakan fase di mana kita tuh kayak masih banyak belajar, mm-hmm. masih berproses, dan juga kayak masih punya banyak pertanyaan gitu, Kak. Okay. Jadi even though we're still young, mm-hmm. it's okay to make mistake, okay? Mm-hmm. And learn from them. Jadi meskipun kita tuh masih muda, mm-hmm. kita tuh bisa, apa ya namanya, berbuat kesalahan dan betul belajar banget dari kesalahan itu ya, mm-hmm. Kak.
0: Okay.
1: Kayak gitu.
0: Oh, jadi kata pertama adalah young, dan emang ini bakal nyambung banget sama tema kita tadi ya. Yoi, jadi ini bakal sesuai, dan ini kayaknya sesuai judulnya tuh yang pertama, young.
1: Ada young, mm-hmm. betul nih.
0: Lalu yeah. yang kedua, apa tuh?
2: Oke, okay, yang kedua itu ada dumb.
0: Dumb.
2: Dumb. Okay. Cuman di sini dumbnya bukan dalam artian kata bodoh ya, mm-hmm. tapi arti lain, mm-hmm. yaitu lebih ke gambaran kalau kita tuh masih polos, Kak. Masih polos, masih okay. naif, mm-hmm. masih kayak belum tahu banyak hal nih, aduh gimana nih, mm-hmm. kayak masih perlu banyak belajar. Mungkin kayak contohnya, I know I'm still dumb about mm-hmm. adulting, but I'm trying to figure it out. Jadi dumb di sini tuh lebih ke kayak kita jujur gitu loh, mm-hmm. aku tuh gak tahu apa-apa, mm-hmm. kayak gitu. Jadi bukan kayak konteks merendahkan diri kita sendiri, okay. kayak gitu.
0: Oke, menarik banget nih. Oke, okay, ada young, dumb, and...
1: Aduh ini kalau misal di-spill lagi nih udah bakal tahu udah deh teman-teman berdua. Ya. Oke, okay, jadi untuk the last word is mm-hmm. broke.
0: Oke. Okay.
1: Broke itu artinya bisa gak ada duit, mm-hmm. gak ada uang, terus mm-hmm. juga apa ya, dompetnya lagi tipis nih.
0: Oke. Okay.
1: Atau bahasa lainnya apa ya, Kak? Bokek gitu ya.
0: Bokek ya, bener-bener. Okay.
1: Jadi ini mungkin sedikit relate buat teman-teman mahasiswa terutama ya, apalagi mm-hmm. kalau lagi di akhir bulan, terus mm-hmm. ada teman-teman ngajak nongkrong gitu, ayo nongkrong gitu, mm-hmm. cuman kamu cek dompet kok, aduh. kosong
0: aduh,
1: gitu.
0: Aduh iya.
1: Iya, tuh kalian bisa bilang ke teman kalian kayak, aduh sorry banget, gue nggak bisa ikut nongkrong mm-hmm. karena I'm totally broke right now.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh, jadi kayak ngomong I'm totally broke right now itu bisa dipakai buat ini ya, kondisi tadi ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Jadi makin walaupun kita lagi bokeh ya, tapi ngomong kayak gitu jadi lebih kerasa lebih tetap keren
1: ya.
0: Iya,
1: betul.
0: Iya,
1: benar.
0: Enggak yang bokeh-bokeh banget kelihatannya.
2: Iya, benar-benar.
0: Bisa dicoba ya teman-teman berdua. Kita udah ada 3 kata ya untuk word of the day kali ini. Tadi ada young, dumb, and broke. Nah, kalau kita satuin sih udah jadi judul lagu nih. Nah kita bakal bahas lebih dalam, karena untuk song of the day kita bakal bahas seperti yang tadi kalau Luna sampaikan juga ya. Ini sesuai dengan word of the day yang udah kita bahas ini ya. Tunggu di segmen 4 ya teman-teman berdua. Setelah yang satu ini kita bakal masuk ke English in Real Life.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria. Welcome back nomor 2. So, kita masih ada di sini di English Corner ya. Kalau tadi segmen 1 kita udah belajar bareng ya. Ada 3 kata, ada young, dumb, and broke. Nah, kira-kira untuk di percakapan sehari-hari kayak gimana ya? Kita bakal masuk di segmen English in Real Life. Kita bakal dengerin langsung nih Kak Luna sama Kak Zahra. Nanti bakal praktek langsung ya. Untuk 3 kata ini kalau dimasukin di kalimat sehari-hari tuh bakal kayak gimana sih? Nah, langsung deh. Let's hear it.
1: Okay. Zahra, honestly, I've been so stressed out lately because of social media. You know, like, it feels... Everyone already has a job, a good career, and a lot of money.
2: Same here, actually, but hey, we're still young and still a bit dumb and mostly broke. I think that's pretty normal, right?
1: Yeah, I know, but sometimes I feel like I'm falling behind when I compare myself to other people.
2: We're young and dumb, but that's okay. We're all learning at our own pace. At least we're not giving up. Even when we're broke.
1: Well, you're right. I guess I just need to stop comparing my process to everyone else.
2: Exactly. We all have our own process. So let's just enjoy ours while we can.
0: Oh, oke. Okay. Ini kayak perlunya sederhana, simple, tapi sebenarnya ya relate juga ya sama kita-kita ya. Ya seperti yang tadi teman-teman di awal sempat bahas juga ya. Mungkin dari teman-teman boleh nih di bahas juga nih. Sebenarnya tadi apa sih yang teman-teman obrolin? Boleh-boleh.
3: Boleh banget. Mungkin mulai dari aku ya, Kak.
0: Mm-hmm, boleh.
3: Jadi tadi awal kan aku cerita kalau misal tuh aku lagi stres karena sering banget lihat media sosial yang dimana tuh orang-orang tuh udah apa ya, kelihatannya tuh udah punya pekerjaan, udah punya karir, terus juga kalau misalnya seumuran aku tuh mungkin mereka bisa manage waktu mereka, ada prestasi jalan, penghasilan jalan, gitu kan. Aku kayak, wow, kok bisa gitu. Terus habis itu kan si Zahra bilang kalau misalnya nenangin aku, kalau misalnya we're still young, a bit dumb, and I think it's... dan masih gak punya uang tuh kayak, that's pretty normal gitu.
0: Normal, benar-benar.
3: Jadi itu tuh kayak sebagai, apa ya namanya, penenang untuk aku gitu. Kalau misal kita masih muda tuh masih punya banyak waktu kok, dan masih berproses gitu kan.
0: Oke, kalau dari Kak Zahra mau menambahkan.
2: Terus, waktu Luna bilang kalau dia merasa falling behind nih, aku bilang we're young and dumb, so that's okay, we're all learning at our own pace kan. Jadi, kata young and dumb ini, aku pakai buat ngingetin kalau kita tuh masih belajar loh, masih belum harus tahu semuanya. Dan broke sendiri ini ya wajar nggak sih, maksudnya kita masih mahasiswa juga dan itu bagian dari proses anak kuliahan lah. Yang penting kita tuh tetap jalan dan nggak bandingin diri sama orang lain karena kan proses tiap orang beda-beda kan ya, Kak?
0: Bener banget, exactly. Jadi kita gak boleh ngebanding-banding hanya karena kita melihat di postingan mereka yang enak-enak itu, ya kan? Kita gak tahu proses di belakangnya kan?
3: Bener.
0: Dan seperti
3: banget
0: yang tadi Kak Zahra sampaikan, kita tuh punya fase masing-masing ya. Kita punya pace-nya masing-masing juga. Jadi jangan jadi ngebandingin dengan orang lain. So buat kamu tahun pro 2 yang mungkin ngerasa relate juga dengan conversation tadi ya, kayak ngerasa mungkin kadang jadi insecure ya dengan kita ngelihat media sosial pencapaian orang-orang. Nah tenang, kita tuh masih muda, masih gak apa-apa banget, kita masih punya banyak peluang yang kita bisa coba gitu ya. Jadi manfaatkan banyak waktu itu ya untuk kamu terus belajar, terus berkembang gitu ya. Jadi jangan malah ngebandingin sama orang lain apalagi hanya lewat media sosial ya.
3: Bener banget.
0: Oke. Ini bisa kamu coba praktekin juga ya tahun pro 2, kamu bisa masukin tuh 3 kata yang kita jadi hari ini di percakapan kamu sehari-hari ya. Boleh dicoba. Dan abis ini kita bakal masuk ke sentence challenge. Nanti kita bakal bacain ya dari teman-teman juga. Jadi terus rapat di sini masih di English Corner.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: ceria. Sore ceria. Oke, nomor 2 kita bakal masuk ke segmen 3, Senten Challenge. Tadi di awal udah di spill ya pemantiknya. Tadi untuk pemantik kita hari ini adalah even though I'm still young and still figuring things out, I'm proud of bla bla bla. Nah, buat kamu-kamu yang udah mungkin mikir ya, apa ya yang aku banggain nih? Nah, boleh langsung gabung ya, kita bakal bahas di sini. Tapi sebelum kita bahas dari teman-teman nomor 2 nih, kita bakal dengerin dulu nih versi dari teman-teman di sini. Boleh, boleh. Mungkin dari Kak Zara dulu, versi kamu seperti apa?
1: Oke, kalau versi aku nih Kak, even though I'm still young and still figuring things out, I'm proud of myself for not giving up. Karena kadang nih kalau kuliah sama organisasi tuh lagi hektik banget hektik banget buat survive dan tetap garap semuanya, itu kayak udah sebuah achievement dan pencapaian nih Kak buat aku. Jadi aku bangga nih aku masih bisa survive sampai sekarang.
0: Keren. Emang kita harus benar-benar bangga ya sama apa yang udah kita lewati. Betul. Ya. Kalau dari Kak Luna, versi Kak Luna seperti apa nih?
2: Boleh nih Kak, kalau versi aku, even though I'm still young and still figuring things out, I'm proud of learning things every day. Karena bagi aku yang suka mencoba hal-hal baru tuh sebuah proses dan juga pengalaman baru tuh bisa jadi suatu hal yang aku banggakan gitu loh Kak. Jadi mengukur keberhasilan tuh gak harus dari hasil akhir, tapi juga kayak apa ya namanya, keberanian untuk mencoba hal-hal baru dan juga prosesnya tuh sangat bisa untuk dibanggakan gitu.
0: Keren. Jadi terus belajar apapun itu ya, karena kan belajar gak cuma di kampus aja ya.
1: Betul.
0: Yang teman-teman temui itu juga bisa jadi ibaratnya kayak pelajaran yang bisa kita ambil juga. Jadi apapun itu keren sih, karena semua proses belajar itu akan ngasih hal baru, insight baru ke kamu ya Tuan Pro 2. Ih keren, that's nice. Nah kita langsung coba bacaan ya dari teman-teman udah gabung di sini. Hai, ada dari Bima. Halo, versinya Bima ini ya. Even though I'm still young and still figuring things out, I'm proud of my achievement so far.
1: Wow. Keren kamu Bima.
2: Keren banget.
0: Ini kalau menurut teman-teman kayak gimana nih?
1: Menurut aku bagus banget sih. Kayak kelihatannya emang sederhana, tapi kayak dia bisa menghargai pencapaian dirinya sendiri tuh itu penting banget sih Kak. Jadi kadang kita terlalu sibuk nih lihat pencapaian orang lain sampai kita emangnya kita udah semana kayak gitu. Harus sadar juga kita juga keren loh kayak gitu.
0: Jadi yang terlalu sering lihat pencapaian orang ya sampai kita kayak kadang nutupin diri sendiri gitu ya. Terlalu apalagi fokus sama orang lain.
1: Bener.
0: Apalagi kalau banding-bandingin jangan ya. Jadi banggalah dengan pencapaian kamu seperti Kak Bima.
1: Thank
0: you. Kak Bima tadi keren banget sih. Terus juga ada dari Ica ya. Ica juga ada kita gabung di sini. Kalau Ica juga bilang even though I'm still young and still figuring things out, I'm proud of the number of my TikTok views.
2: Oh my god, her TikTok views.
1: Oh my god,
2: pasti FYP nih.
0: Tahu apa nih teman-teman gimana nih?
2: Wah, pasti keren banget sih. Dan menurut aku tuh dari Kak Ica ini tuh dia tuh apa ya namanya, bisa membanggakan kayak views TikTok dia tuh bisa jadi bagi dia merupakan salah satu apa ya namanya pencapaian dan juga step awal untuk mungkin dia ingin menjadi influencer kayak gitu. Dan buat temen-temen untuk apa ya namanya, untuk bisa membanggakan suatu pencapaian tuh gak harus pencapaian yang besar kok. Pencapaian kecil aja tuh kita udah bisa gitu. Jadi semangat.
0: Keren.
2: Semangat Kak Ica. Pasti siapa tahu itu udah masuk VIP aku.
1: Iya jangan-jangan
2: ya.
1: Iya tuh.
0: Iya kayaknya ya. Tapi emang sebenarnya kalau tadi yang sempat teman-teman singgung juga ya, kayak pencapaian tuh gak harus yang besar-besar ya. Gak perlu yang hal-hal besar harus kita bangga dulu ya.
2: Betul.
0: Hal kecil, hal sederhana, kalau kamu ngerasa happy ya itu udah bikin bangga ya.
1: Betul banget tuh Kak.
0: Bener-bener. Jadi standar kayak pencapaian orang kan beda-beda ya. Kita gak boleh sama-samain dan kita gak boleh terlalu sering melihat pencapaian orang lain sih.
1: Betul.
0: Kalau kita mau lihat pencapaian orang lain tuh buat motivasi ya, yeah. Bukan buat iri-irian gitu ya.
1: Betul. Hmm.
2: Setuju banget kak.
0: Aduh, ini topik kita soal ini seru banget deh ya.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, seperti yang tadi di awal udah di spill ya, lebih tepatnya sih di word of the day ya. Mm-hmm. Kita bakal ngebahas song of the day, tapi abis ini ya, karena kayaknya teman-teman udah mulai, oh kayak bahas lagu ini nih nanti deh abis ini ya setelah yang satu ini.

0: ceria. Sore ceria.
1: Baru aja kita dengerin satu lagu yang bakal kita bahas di Song of the Day yang sebenarnya judulnya udah ke-spill di segmen awal ya. Young, Dumb and Broke, ini lagunya Khalid ya. Khalid ini masukin lagunya tuh di album debutnya loh, American Teen di 2017. Wow. Tapi emang lagunya relate sih, ya gak sih? Dan kita bakal bahas lagu ini sebagai Song of the Day. Nah, ini dari teman-teman dari Kaluna ke Zara. Part mana sih yang paling suka dari lagu ini? Boleh-boleh. Mau siapa dulu nih?
2: Boleh, coba Luna dulu.
1: Boleh, kalau Luna dulu boleh.
2: Oke, okay, oke. Okay. Mm-hmm. Jadi kalau dari aku, ini mungkin kayak, aduh obvious banget, cuman bagian refnya sih, yang Will We Young Dumb.
1: Boleh dinyanyiin aja dong.
2: Oke, okay, aku malu kan. Oke, okay, tapi di bagian itu, Will We Young Dumb, Young Dumb and Broke. Di sini tuh, menurut aku tuh kayak, si Khalid ini tuh ngegambarin, apa ya namanya, kayak fase kita ketika masih muda dan masih berproses itu tuh kayak kita tuh masih belajar banyak hal jadi tuh dan apa ya namanya kayak it's okay buat apa ya namanya nggak punya mapan secara materi gitu loh gitu dan ini tuh ngingetin kalau misal tuh apa ya namanya kita tuh nggak perlu loh buat minder karena sekarang tuh kita belum punya semuanya jadi just enjoy your pace guys. Masa muda kalian
1: nikmatilah ya.
2: Karena masa muda tuh seru banget.
1: Betul banget. Nikmati sebaik mungkin ya. Benar. Oke. Kalau dari Kak Zahra, part mana nih favoritnya?
3: Kalau dari aku nih, aku suka bagian yeah, we're just young, dumb and broke. We still got love to give. Bagian itu tuh. Menurut aku tuh bagian itu sederhana tapi kayak cukup meaningful. Cukup meaningful karena di sini tuh si Bang Khalid ini dia negesin kalau value anak muda nih enggak cuma di soal achievement doang loh guys, tapi juga kita punya love to give gitu. Kayak kita bisa kasih sebanyak mungkin love yang kita punya buat orang-orang di sekitar kita kayak gitu kak.
1: Oke. Wah ini bisa kita ambil banyak insight baru ya dari lagu ini ya.
3: Betul.
1: Tadi ya achievement tuh nggak cuma jadi hal yang harus kita banggakan tapi itu kita tuh punya hal yang bisa kita bagikan.
3: Betul.
1: Kita kan ada mungkin nggak cuma rasa saya rasa cinta ke orang-orang sekitar ya, keceriaan kita, rasa happy kita itu bakal bisa ngaruh juga ke orang-orang loh.
2: Iya.
1: Bener-bener. Wah ini bisa nih kita jadi kan lagu ini buat pengingat kita ya. Karena lagunya juga enak banget ya tahun baru 2.
3: Catchy banget.
1: Bener. Meskipun ini kan rilisnya udah lama sebenarnya 2017 tapi sampai sekarang masih listening kan?
2: Masih banget
1: menemani kita tuh di banyak hal gitu ya. Apalagi cocok banget buat kita-kita karena emang lagunya juga mengangkat keresahannya. Kita anak muda tuh wajar banget belum punya apa-apa ya. Itu
3: wajar,
1: it's okay, gak apa-apa banget gitu ya.
3: Guncana
1: yo. Oke. Ya masih ini jadi Song of the Day tahun baru 2. Asik banget, seru banget. Nah mungkin nih karena ini juga jadi segmen terakhir ya. Mungkin dari teman-teman boleh dong kasih pesan juga buat tahun baru 2 yang mungkin masih takut-takut buat belajar bahasa Inggris nih. Dari teman-teman boleh dong pesannya.
2: Oke, mungkin dari aku ya kak. Dari yang tadi udah kita bahas gitu ya. Kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris tuh pelan-pelan aja gak apa-apa. Tapi yang penting tuh kita mulai. Dan juga enjoy the process. Karena apa ya namanya, kalau misal kita enjoy prosesnya, pasti nanti hasilnya akan terlihat kok gitu.
1: Okay. Yang penting enjoy the process ya.
2: Bener banget.
1: Oke, Kak Zahra nambahin dong.
3: Oke, aku juga setuju sama yang Luna bilang tadi. Cuman mungkin aku nambahin kalau English is fun. Jadi kayak maksudnya kita bikin belajar yang fun aja gitu loh. Jadi jangan terlalu yang kayak, aduh aku harus bisa sekarang gitu-gitu. Enggak harus ya teman-teman. Kayak yang penting take one steps every day gitu.
2: Bener banget. Ini dengerin kita sekarang ini juga
3: Bener banget.
2: Belajar bahasa Inggris
3: fun
2: kan.
1: Bener. Itu jadi salah satu cara buat kita belajar bahasa Inggris tapi dengan cara yang menyenangkan.
3: Betul.
1: Lewat tadi ya ada praktek langsungnya juga. Terus ada challenge juga ya, bisa dicoba.
2: Bener.
1: Mungkin teman-teman yang mungkin belum gabung challenge-nya mungkin di rumah bisa dicoret-coret nulis-nulis gitu ya. Dan yang pasti kita bisa belajar banyak dari lagu-lagu juga ya kan. Dan ini bakal selalu ada di hari Rabu sore atau nomor 2. Jadi kamu bisa terus ikuti untuk English Corner Lunar setiap hari Rabu jam 4 sore ya. Akhirnya thank you Kak Luna, Kak Zahra, thank you so much.
2: Thank you Kak Elsa.
3: Thank you juga Kak Elsa.
1: Okay. Semoga ada kesempatan baik buat kita bahas yang lain lagi ya.
2: Oke.
1: Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dan yang pasti kita pamit undur diri. See you and bye-bye Tom Pradua.
2: Bye-bye. Bye-bye.

0: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto. Teman

0: Nomor 2 sekarang saatnya kita cari tahu untuk info lintas ya untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini kita akan dengarkan langsung dari ATCS Room. Kita sudah terhubung dengan Kak Isna. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, kira-kira sore ini Kak Isna situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto seperti apa? Boleh diupdate ke teman berdua.
1: Oke Kak, makasih atas waktunya dan selamat sore sobat setiap RRI Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau sedikit mendung di beberapa simpang dan juga ruas jalan yang kami amati. Dan kita langsung saja mulai dari utara dengan simpang Gor yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan yang melewati simpang ini, yaitu kendaraan pribadi yang terdiri dari roda 2 dan kendaraan roda 4. Dikarenakan mayoritas masyarakat yang melewati simpang ini adalah masyarakat yang baru saja pulang bekerja. Dan kita menuju simpang yang di utara juga, yaitu simpang Karang Jambu yang juga didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Namun kami himbau bagi sobat sekalian yang akan melalui simpang ini baik dari arah utara ataupun selatan untuk berhati-hati dan tidak menyalip lewat kiri ketika terjadi fase hijau bersamaan dari kedua arah simpang tersebut. Dan kita selanjutnya menuju ke simpang Alun-Alun yang terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi juga. Namun kami himbau sobat sekalian untuk berhati-hati karena sudah mulai banyak aktivitas pejalan kaki, pedagang kaki lima dan juga parkir tepi jalan yang berada di sekitar Alun-Alun. Dan selanjutnya kita menuju sebelah barat simpang BRI, yaitu ruas jalan yang menuju underpass Purwokerto yang kali ini terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 dan juga beberapa kendaraan besar seperti bus dan juga truk sedang yang melewati ruas jalan ini. Ruas jalan ini merata antara kendaraan yang keluar dari perkotaan Purwokerto ataupun kendaraan yang masuk dari barat ataupun kendaraan yang menuju perkotaan Purwokerto. Dan kita menuju ke selatan, yaitu simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4, namun diselingi oleh beberapa kendaraan berat seperti bus dan juga truk besar. Dan kita akan menuju ke timur untuk yang terakhir, yaitu simpang Gor Satria. Maksud saya simpang Sokaraja, yang kali ini kita menyoroti jembatan Kali Pelus di Sokaraja yang terlihat cukup ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, namun ada beberapa kendaraan berat seperti bus dan juga truk trailer yang melewati simpang ini. Jadi kami mohon bagi pengendara roda 2 untuk berhati-hati dan juga tidak menyalip lewat kiri ketika melewati jembatan ini. Dan demikianlah laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami himbau sobat sekalian untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan. Saya Isna pamit undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke studio sama Kak Elsa.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Kak Isna untuk informasi dan laporan lintas pada sore hari ini dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, dan tentunya teman berdua kau bisa ikuti untuk info lintas setiap hari di jam 7 pagi dan jam 5 sore. Tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.
3: Pro 2 FM Purwokerto.

Tuan Berdua, masih banget bareng sama Welsa di sini yang bakal temani kamu lanjut di sore ceria sampai jam 7 aja ya. Yang pasti bakal aku update dengan banyak hal seru, lagu-lagu buat temenin jam-jam santai kamu ya kan. Sore-sore udah beres kerjaan, kampus juga udah selesai urusannya, tinggal leha-leha dikit lah ya sambil aku temenin. Dan yang pasti tetap di sini ya, karena aku bakal update juga dengan hal seru abis yang satu ini ya.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: ceria. Sore ceria.
1: Masih di Sore Ceria tahun Pro 2, yang pasti kita bakal masuk juga ke waktu maghrib, tapi nanti di jam 5:41 ya untuk Purwokerto dan sekitarnya. Sambil menunggu waktu maghrib, istilahnya tuh lagi sandekala ya buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, biar aman sampai rumah dengan selamat gitu ya, sampai dengan bahagia juga karena udah ada yang nunggu kan di rumah biasanya, atau gak di kosan ya kan. Sambil menunggu waktu maghrib, kita juga bakal dengarkan lagu-lagu religi, jadi terus merapat di sini, masih di Pro 2 FM Purwokerto.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga salat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya. Hadis riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Kegagalan adalah peluang yang lapang buat iblis. Iblis pasti akan meniupkan keinginan untuk berputus asa kepada seseorang. Sudahlah, Anda tidak berbakat. Anda memang tidak akan berhasil. Dia tidak mencintaimu. Jadi untuk apa Anda hidup? Kata-kata itu gampang sekali merasuki hati manusia jika sedang mengalami kegagalan. Dan tentu saja, selanjutnya berpikir untuk bunuh diri karena merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, jika saja mau menghitung suatu kegagalan dan penderitaan yang diterima oleh diri seseorang, maka kegagalan dan penderitaan yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan banyaknya kebahagiaan yang pernah ia dapatkan. Seperti kata sang bijak Bestari, manusia sangat mudah mengingat beberapa banyak kegagalan yang dialaminya, tapi dia sering lupa pada kebahagiaan yang telah dia terima. Situasi berat, penuh kesulitan, dan cobaan adalah cara lain Allah dalam menguji besarnya keimanan kita. Banyak yang lolos dengan ujian ini melalui sabar. Tapi banyak juga yang gagal. Ia jatuh tersungkur dalam gelimang prasangka buruk kepada Allah dan akhirnya mati justru saat jantungnya masih berdetak. Hidup namun tak punya harapan. Di balik kesulitan ada pesan-pesan cintanya. Cintanya diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Hai teman Pro 2, untuk wilayah Purwokerto udah masuk waktu maghrib ya. Jadi jangan ditunda-tunda apalagi di skip. Dan yang pasti di sini aku masih bakal temenin kamu masih di rangkaian sore ceria. Satu semangat, mulai beraksi.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan, yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat, selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangro Aceh, Darussalam.
1: Ini Indonesia.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
5: I can touch it through the phone.
4: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
6: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
7: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru.

0: kan?
1: Kamu masih dengerin Progo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk. Dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: ceria. Sore ceria.
1: Alright, nomor 2, so pasti kali ini sore ceria ya, aku bakal ngebahas hal-hal yang paling disyukur akhir-akhir ini apa sih. Nomor 2 udah banyak banget yang gabung, yang udah join merapat di live TikTok, yang udah ngasih tahu hal-hal yang paling disyukur akhir-akhir ini ya, sambil aku sapa-sapa yang udah join. Terima kasih banyak yang udah merapat di sini. Halo, halo, hai, tadi awal banget ya, ada dari Semplu Plat R udah join ya, dari Kalibagor, absen aja ya. Mas Ade nih yang disyukuri adalah sehat doang mbak, keuangan hancur. Wih, justru sehat ini modal kita buat menjemput rezeki ya. Semangat ya. Kalau Mbak Hilda, alhamdulillah punya calon suami yang baik, keluarga baik, teman dan sepupu yang baik, alhamdulillah. Meskipun mungkin ada hal-hal lain yang kurang baik, it's okay, gak apa-apa ya, tetap kita syukuri yang ada ya Mbak Hilda. Ada Rizdianto dari Tangerang, kita absen ya, udah join juga di sini. Ada dari Caca lewat doang nih ya, Bang Fatur Rahman, hal yang paling disyukur hari ini adalah dikasih rezeki lancar, alhamdulillah, ikutan seneng ya. Thank you udah ikutan merapat di sini Caca ya, gajinya naik. Wih, alhamdulillah banget ini ya. Ada juga Rizdianto, saya selalu Mbak nang di baik, berkah melimpah. Amin amin ya. Ada juga TB, ini udah gabung dari awal banget ya. Ini hal yang paling disyukur hari ini adalah kemarin malam alhamdulillah hujan gerimis ya. Gue alhamdulillah banget ya, walaupun sitik ya, tapi alhamdulillah Purwokerto udah merasakan hujan ya, dibasahi dikit gitu ya. Ini semoga bisa ini ya, ada hujan lagi, karena daerah-daerah di Purwokerto, Banyumas, Berlimas, Cakep tuh beberapa sempat kekeringan ya. Semoga ini segera diturunkan hujan yang berkah ya, amin, amin, amin, amin. Terus juga Pak Budi nih, yang paling kusyukur hari ini adalah catering istriku bertambah, alhamdulillah senengnya. Ini banyak banget ya hal-hal baik, aku juga ikutan seneng ya, jadi kayak positive vibes itu kerasa gitu ya. Jadi ngelihat orang bahagia itu juga bikin kita bahagia loh tahun berdua ya. Nanti abis ini aku bakal baca-baca, bakal sapa-sapa lagi. Kita ke lagu dulu ya, ada Adrian Khalif dengan 2001 kali, spesial buat kamu.

0: pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

ramainya. Banyak banget yang Ritan gabung di sini, merapat udah ngasih tahu hal-hal yang paling disyukuri hari ini ya. Tapi ternyata emang ada banyak hal yang harusnya kita sadari, kita syukuri. Hal-hal kecil yang mungkin sering banget kita rasakan sebenarnya, cuman kita kadang suka lupa, suka luput kayak gitu ya. Kali ini aku bakal sapa-sapa lagi yang tentunya apa yang teman-teman syukuri ini juga menjadi hal yang patut kita syukuri juga ya. Coba deh aku bakal bacain lagi, bakal aku sapa-sapa lagi. Banyak banget yang udah join di sini, ada Alvino tadi ya, kayak nikmat apa? Sehat ya, dikasih sehat ya, disyukurin banget. Oke, terima kasih. Pokoknya tadi aku sempat baca-baca juga sih. Jadi kalau ada yang kelewat kayaknya yang penting tadi udah aku bacain ya. Ada Ambara nih, hal yang paling disyukuri adalah nikmat sehat, nikmat umur, nikmat eling. Nah, ini nih, ini harus banget kita syukuri ya. Terima kasih. Ini malah jadi bahas kuliner juga nih, tapi asik ya. Seru banget komentarnya, seru. Teman-teman lucu-lucu juga ya. Ada Pak Ripno udah gabung di sini, terima kasih. Ini ada Kakak Wian Aryani juga ya. Salam buat warga Purwokerto. Selamat beristirahat sambil dengerin Prodo FM, asik. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terus juga ada Bang Rojali, Bang Mart 86 juga udah gabung ya. Ada Bang John juga. Halo ya. Kalau kata ini Kak Mbak Wiana ya, hal yang paling disyukuri adalah badan sehat, bangun tidur, awaknya seger buger. Masya Allah, ini nikmat. Mana lagi yang kau dustakan ya, nikmat sehat tuh udah paling nikmat banget ya teman pro 2 ya. Terus juga Tommy yang disyukuri adalah nikmat sehat sih. Alhamdulillah jarang sakit akhir ini. Alhamdulillah. Ini dapur Isa juga bersyukur ya, baru sembuh dari sakit. Nikmat banget badan sehat. Nah, iya setuju sih, karena badan sehat itu adalah hal yang paling enak ya. Kita kalau misalnya lagi sakit ya, sakitnya kayak misalnya gak bisa kentut aja itu udah bikin perut gak enak ya kan. Padahal sesimpel kentut ibaratnya ya. Ataupun kayak kita batuk dikit aja atau pilek dikit aja itu udah ngaruh ke banyak hal ya teman-teman dua. Jadi selagi kita lagi sehat ya kan, disyukuri dengan cara kita menjaga kesehatan kita sebaik mungkin ya kan. Oke deh, nanti aku bakal balik lagi. Jadi terus berapa di sini masih di Sore Ceria.

0: ceria. Sore ceria.
1: Oke, Tomre 2, ini gak kerasa banget ya sore cerianya, ternyata harus udahan dulu ya. Karena abis ini kita bakal relay ke Pro 2 Jakarta, nanti bakal ada music live chat, nanti bakal ada Sakip ya. Wah, kira-kira karya barunya apa ya, ngobrol-ngobrol di jam 7 sampai jam 8. Nanti jaga malam bakal dilanjutin sama Kakak Aris ya. Bakal ada ngobrol-ngobrol juga di Kick and Rush. Jadi buat kamu terus sarapan di sini. Yang pasti thank you banget. Terakhirnya aku bakal sapa-sapa dulu ya. Terima kasih Alvino, Dapur Ise, Mbak Aul, Mbak Ren, pokoknya ada Mbak Wian Aryani juga ya. Ada Mas Agus yang baru join ini. So, oke, enggak apa-apa ya. Aku udah live dari tadi ya. Ada Bang Usman, ada Kakak Sagi Boy udah gabung juga ya. Thank you. Nanti aku bakal lanjutin kayaknya bentar deh ya. Dan yang pasti thank you banget karena sore channel harus udahan dulu. Nanti habis ini kita bakal direk ke Pro 2 Jakarta. Sekarang aku Elsa pamit undur diri. See you and bye-bye.

yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita.

0: harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
1: Namun secara bertahap, kita akan bergerak.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini, ada gue di Tama.
1: Yo iya, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Wah, yang keren-keren nih.
1: Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. But anyway, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam
1: bener,
0: hari ini.
1: Bener-bener ya kan? Dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman berdua. Karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sakit.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu di sini.
0: Salah-salah, bukan. Sakit.
1: Cuma di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman produser nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman produser, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
0: dikasih julukan gitu. Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
2: Tahun lalu.
0: Iya bener. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja ya?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benar.
2: Santai aja.
0: Santai aja.
2: Masih kita.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener. Masih trial and

0: perasaan takut itu.
1: Ah, I see.
2: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya kata-kata.
0: Ya benar.
2: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
0: Masih banget. Masih nggak sih? Masih ya, minimal ChatGPT.
2: Iya kan. Udah paling bener itu.
0: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana? Ah, benar.
2: Kalau nggak ChatGPT, TikTok udah paling solusi itu.
0: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
2: Iya. Benar. Iya masih begitu.
1: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok, bro.
2: Iya.
0: Terbantu banget.
2: Ada tutornya.
1: Bener. Astaga, bener-bener. Berarti di lagu ini, sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
0: Bener.
1: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
0: secara
1: ada?
0: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi gak baik-baik aja gitu. Entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Maju Satu-Satu. Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
0: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
1: Ayah Ben.
0: Di titik dipanggil ayah tuh kayak, bro, masih 25 ya Allah.
2: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
0: Benar.
2: Sedap.
0: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus benar, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Apalagi lo juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
0: Bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener sih. Itu salah satu apa sih, positifnya.
2: Bener. Jadi beda mengurus anabul, beda. Salah. Jangan lu samain.
0: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
0: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tiba-tiba nyebut anabul.
2: Ya kan biar lo di gambaran aja gitu kan. Cat person kan.
1: Cat person gue.
0: Aduh jauh dah.
2: Beda mengurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, sama Bro Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
0: Masuk Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih, single terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya, tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang aja, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran.
2: Kayak siaran, bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus. Ngantuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
3: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba-tiba harus ikut kelas-kelas gitu, karena bikin jadi tenang banget banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya, maksudnya kalau istri gini gue ngapain ya. Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu,
2: benar,
1: sedetail itu
2: sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo, kayak
2: dikasih tahu
1: lo harus sok kuat gitu.
2: Bener. Bener. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning gitu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikiv, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak request, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Oh wow, gila. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu gak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren banget.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan.
1: Gak apa-apa Kip, kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue paling nanya Kip, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh gitu.
0: Oke.
1: Iya. Kalau maju barengan gimana Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Scare juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah. Yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow.
1: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue. Gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan. Mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Iya
0: kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu.
1: Benar.
2: Bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
2: Benar.
1: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar. Gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-mudanya.
1: Iya. Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu jadi gue rasa vibesnya harus seneng gitu.
1: Harus seneng ya. Iya sih meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur. Karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan.
1: Temanggung.
2: Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong tolong.
0: Iya itu dia makanya.
2: Bener. Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Iya.
1: Siapa dulu dia?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Salma
1: Sasabil, oke sih.
0: Bener.
1: Gue kebayang ya kalau genre lu, kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh.
0: Langsung.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gue kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan. Apa-apa.
1: Ya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Mm. Belajar dari seni. Gue jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya.
1: Tadi
2: pita suara gue kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagunya juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa sih. Bisa. Alright, itu ya ilang
2: colek,
0: ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA di malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Waduh,
0: ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lo punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Nah, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin aja,
0: Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Wush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu ya.
0: Wow, alright. Bener sih, bener-bener. Sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, bener.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, bener.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Bener. Gue gak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
1: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten ya, banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong Kip.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa sih? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh banyak sekali. Satu nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright.
1: Wah, menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Oh, bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang sini berdua, Kip.
0: Iya, sih. Biar gak sendiri mulu gitu.
1: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Saksi. Hidup. Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama.
0: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Sedap. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
1: Iya Pak.
2: Ah Sakib, Sakib.
1: Iya. Ah Sakib lu, Sakib gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
0: Aduh, tapi gak tahu sih itu masih akal bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
0: Ya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Itu tuh terus.
0: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Apa aja satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi.
1: Yoi.
0: Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakib ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
0: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakib aja.
0: Oh iya benar sih.
1: Album.
0: Benar. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Iya, impian sih. Semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
0: Benar. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren.
1: Bro. Terakhir kesini buat catong tongkrong.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena setahun ini gua akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakib.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke. Okay, ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
0: Oh iya.
2: Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakib ya.
0: Sakibnya tuh di sini.
1: Sakibnya.
0: Baru
1: dikeluarin lagi tuh. Kenapa
0: udah nahan dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
0: Ya, thank you so much Sakib.
1: Thank you.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap, salamin.
0: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next projectnya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakib ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Sakib.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Pro.

0: Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Musim kemarau membuat lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Brebes rentan terbakar. Meski hingga kini kebakaran hutan dan lahan masih terkendali, BPBD Brebes mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan membakar lahan saat melakukan pembersihan, dan selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Brebes masih dalam kondisi terkendali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Brebes mencatat peningkatan kejadian belum signifikan. Staf Bidang Kedaruratan BPBD Brebes, Rismanto, mengatakan sebagian besar kebakaran terjadi di lahan milik perseorangan. Kebakaran umumnya dipicu aktivitas pembersihan lahan yang tidak terkontrol.
2: Kalau karhutlanya sih nggak begitu aman. Peningkatannya nggak sudah terlalu signifikan ya. Ya paling ya lahan-lahan biasa, lahan alang-alang dan sebagainya mungkin ya. Secara ini ada ya juga melakukan pembersihan tapi tidak terkontrol gitu ya. Jadi kadang ada laporan juga dan itu nanti dari pihak pemadam melakukan pemadaman. Kalau armada kita lagi standby ya apa namanya kita bantu gitu ya.
1: Menurut Rismanto, BPBD membantu penanganan kebakaran dengan mengerahkan armada tangki air apabila dibutuhkan. Dalam beberapa hari terakhir, armada BPBD juga hampir setiap hari dikerahkan untuk distribusi air bersih. Karhutla juga sempat terjadi di kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani, di antaranya wilayah Bantar Kaung dan Salem. Namun sebagian besar kejadian berada di lahan milik masyarakat, terutama di sekitar wilayah perkotaan. Rismanto memastikan kebakaran yang terjadi masih dapat dikendalikan dan belum menimbulkan dampak yang luas. BPBD Brebes mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat melakukan pembersihan lahan selama musim kemarau. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Jangan galau malam-malam. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro2, gimana kabar kamu di malam hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya. Dan kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan seperti biasa kalau di hari Rabu itu ada Kick and Rush ya. Di sini kita ngomongin seputar bola dan juga perintilan-perintilannya gitu. Dan buat kamu nanti yang pengen ikutan nonton ataupun menonton apa yang kamu dengar, boleh banget melalui channel YouTube RRI Purwokerto karena acara ini ditayangkan secara live ya di channel tersebut ya. Dan malam hari ini tentunya aku gak sendiri, teman Pro 2 kali ini sudah hadir di studio ya. Tentunya ini adalah salah satu orang yang berperan banyak gitu di Timnas Indonesia. Ada Dr. Agung Santoso Aivoka, dokter Timnas Indonesia. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam dokter.
1: Halo, selamat malam untuk teman Pro 2.
0: Iya, gimana kabarnya dok?
1: Alhamdulillah selalu sehat, selamat bugar, sehat, senang, dan produktif insya Allah.
0: Amin.
1: Mas Ari sehat?
0: Alhamdulillah sehat dok.
1: Oke, sehat ya.
0: Dan ya dokter, ini kalau kita ngomongin soal bola, wah sebenarnya gak ada habisnya gitu ya. Tapi kalau melihat dari, kita kan lagi euforia kemenangan gitu dok.
1: Alhamdulillah ya. Gitu ya.
0: Dokter melihatnya gimana dari kemenangan kita kemarin? Mungkin dari segi permainannya ataupun perkembangan kita di dunia sepak bola gitu.
1: Baik ya. Kalau ngobrolin soal sepak bola, sebenarnya saya suka dengan keramah tamahannya.
0: Keramah tamahannya?
1: Iya, okay. Karena apapun itu sepak bola, saya perlu bersyukur setelah penantian 35 tahun Mas Aris dan seluruh teman Pro 2. Betul, untuk kita bisa dapatkan trofi dengan FIFA ini gitu ya. Yang suatu kebanggaan. Saya pikir kita perlu, kemarin jujur ini ya, saya menjadi lebih terharu gitu ya. Terharu karena Indonesia, selain kita mungkin banyak beberapa orang yang aduh harapannya bagaimana sih ini ya kedepannya, tapi saya pastikan, dan ini saya pastikan bahwa sepak bola kita membawa aura yang bagus untuk kita. Tentunya tema hari ini apa? Kick off menuju lebih berprestasi.
0: Lebih berprestasi ya.
1: Betul, jadi jangan sampai euforia ini satu hari, dua hari, atau satu minggu begitu ya. Habis itu apalagi kita bicara masalah sepak bola adalah sepak bola masa depan ya, betul, begitu betul. Ya sehingga mudah-mudahan nih teman-teman Pro 2 ataupun siapapun itu ya, mahasiswa yang lagi sekolah ataupun semua level masyarakat dapat mendengarkan siaran ini karena kita akan bahas bagaimana teman-teman melihat kemarin itu yang kita akan bahas ya tentunya agar lebih melihat secara objektif gitu ya. Yang kedua adalah meyakinkan betul bahwa sepak bola ini, kalau rekan-rekan teman-teman Pro 2 punya anak-anak usia kelompok umur, dipastikan menjadi olahraga yang salah satu ya dari sekian cabang olahraga yang berpotensi untuk menjadi luar biasa. Luar biasanya apa? Tentunya atlet yang lebih dari istimewa ya.
0: Betul.
1: Dan tentunya bisa ya, bisa menaik hajikan orang tua,
0: bisa ya,
1: betul gak sih? Salah satu kalau boleh dilihat bahwa cabang olahraga ini walaupun dari sekian banyak, bahwa sebagai pemersatu gitu ya. Tentunya karena kita bicara masalah Indonesia, kita tidak boleh memeta-metakan siapapun.
0: Penting gitu ini, ya. Penting ini.
1: Ini udah bahasanya udah kayak Indonesia.
0: Indonesia.
1: Gitu. Karena yang jelas kita harus tetap lurus dan kick off ini, RRI Pro 2 menyiarkan dengan tema kick off ini menjadi momentum kita semuanya, apalagi pegiat sepak bola, untuk yuk mulai bagaimana membaca kemarin menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Tentunya gak serta-merta ada yang bilang mungkin beruntung dan lain-lain. Kalau dari saya tidak ada istilah kata beruntung, karena adanya sebuah proses yang maksimal dan tentunya mendapat ridho ilahi.
0: Oh gitu ya dokter ya. Jadi keberuntungan itu memang harus diciptakan ya dokter ya.
1: Diciptakan.
0: Melalui usaha-usaha gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi ini persiapannya pun luar biasa ya dokter ya. Kalau melihat dari persiapan mungkin materi pemain dan lain sebagainya gitu.
1: Oke. Teman-teman Pro 2 yang mungkin pernah saya beberapa kali berkunjung gitu ya. Saya selalu menyampaikan bahwa saat ini kalau untuk timnas PSSI ya senior itu untuk saat ini yang bertugas ada tim dokternya adalah dokter Diki spesialis kedokteran olahraga dengan teman-teman fisio gitu ya. Sedangkan saya pernah terlibat di U17 yang waktu Medan kemarin. U20 ya, selanjutnya U17 waktu World Cup gitu ya. Jadi bicara kapasitas saya adalah kapasitas untuk beberapa pengalaman sekaligus sedikit bercerita dan membagi

0: informasi apa saja yang bisa untuk membantu tim kepelatihan gitu ya.
1: Oke.
0: Karena ini sebuah tim.
1: Iya.
0: Betul ya. Ya,
1: melibatkan banyak orang di sini ya.
0: Melibatkan banyak orang sehingga bukan hanya satu atau golongan orang saja yang merasa bisa membuat lebih hebat. Saya tidak percaya itu, tapi kita sebuah tim dari mulai ini kita bicara satu-satu nih. Kalau sebuah tim membuat tim yang bagus, tim kepelatihan, baik itu pelatih kepala, asisten pelatih, ada pelatih fisik, ada juga sekarang tim analis.
1: Analis juga ada ya sekarang?
0: Ada, yang biasa masang kamera gitu, dilihat dari atas tribun. Di satu-satunya orang yang pelatih paling tinggi karena apa? Tempat tribun.
1: Iya, literally tinggi ya.
0: Nah gitu. Okay. Selanjutnya ada komposisi tim medis. Di situ ada dokter baik kepalanya, fisioterapi, dan biasanya dibantu oleh teman-teman meser. Okay. Gitu ya. Nah, semuanya kan terlibat tuh.
1: Iya.
0: Gitu, apalagi mempersiapkan semuanya itu.
1: Sebuah tim gitu ya.
0: Sebuah tim gitu ya. Kalau kita bicara taktikal mungkin kick and rush setiap hari udah bahas taktik.
1: Pasti dokter.
0: Bener gak sih?
1: Oh ini harus kayak gini, harusnya gini.
0: Oke.
1: Di belakang layar kita gak tahu dokter.
0: Nah, behind-nya, timnya, kita harus sedikit buka-bukaan deh ya.
1: Oke.
0: Karena ini menjadi momentum kick off kita agar semuanya terbuka apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu ya. Dan ini menjadi penting Mas Aris dan teman-teman Pro 2 bahwa kadang-kadang yang di belakang layar tuh gak pernah terlihat gitu ya. Hanya melihat dalam hal ini memang menjadi penting. Itu karena semuanya menjadi tim support.
1: Oke.
0: Nah, kalau kapasitas saya, karena saya pernah terlibat dan kemarin di U20 yang di Medan kita dapat juara 3 ya.
1: Wah keren.
0: AFF ya. Terus saya ya alhamdulillah dapat kesempatan untuk FIFA World Cup-nya U17 di Qatar tahun 2025 kemarin. Sehingga saya akan tahu. Dan sedikit akan khusus nih di teman Pro 2, kick and rush ya.
1: Kick and rush ya.
0: Sepak bola ini. Dan itu semuanya mungkin general saya mewakili, ayo sama-sama kita sepak bola adalah sebagai pemersatu. Dan saya bicara sebagai objektif aja nih.
1: Iya.
0: Okay. Pertanyaannya dari Mas Aris aja.
1: Iya, nanti kita bahas ya dokter ya. Terkait dengan teknis mungkin keterlibatan dokter atau tenaga medis di dalamnya. Ini kan sebagai support system juga di belakang layar ya dokter ya.
0: Iya, levelnya tadi level di first team ya. Timnas, habis itu saya paling suka karena kita harus bicara di semua level. Level Liga 1, 2, 3, 4, bahkan Tarkam nih.
1: Tarkam, oh kita temenin rame juga.
0: Rame.
1: Rame Tarkam ya.
0: Oh iya.
1: Okay. Ini satu hal yang menarik. Ya tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi terkait dengan obrolan ini. Dan ini bakal seru banget karena ya kita bakal ngebahas yang pasti sepak bola sebagai pemersatu bangsa. Yang tentunya ini sebagai bentuk semangat kita juga ya sebagai anak bangsa untuk membangun negeri ini gitu ya. Oke, kita break dulu sebentar sambil dengerin lagu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful. Hah?

0: Oke teman-teman berdua, kita lanjut lagi di Kick and Rush ya. Masih bersama Dr. Agung Santoso yang tentunya ini udah semangat banget ya kita ngobrolin terkait dengan bola. Apalagi kemarin kita alhamdulillahnya menang ya. Walaupun sempat kayak aduh ini gimana nih, kita bakal menang apa enggak nih gitu kan. Nah dokter, ini kalau dari kemenangan kemarin gitu ya, sebenarnya seberapa berpengaruh ini untuk membangun kepercayaan diri pemain untuk pertandingan-pertandingan berikutnya? Di sini mungkin dokter sebagai ya dokter timnas ya.
1: Oke Mas Aris, pertanyaannya keren ya gitu ya teman-teman berdua.
0: Oke.
1: Setelah saya mencoba untuk menganalisis gitu ya, saya juga menganalisis secara sendiri ini sebagai kita harus terupdate terus gitu ya. Setiap pertandingan adalah bagi pembelajaran bagi kita dan termasuk bagi atlet. Jangan sampai selesai begitu saja tapi terus belajar dari pertandingan-pertandingan yang baru ditonton gitu, khususnya Timnas Indonesia. Yang pertama adalah bukan hanya perang masalah taktikal kalau kemarin gitu ya, Indonesia versus Thailand ini, karena Thailand mau tidak mau dan bahkan secara kalau ini menurut keyakinan saya.
0: Menurut keyakinan saya. Oke.
1: Benar, karena apa teman-teman Pro 2 dan bahkan mungkin nanti kalau ada pelatih gitu ya, official yang berhubungan dengan taktikal ini akan menjadi sangat diskusi yang sangat ramah tamah gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita belajar seru banget. Bahkan orang yang gak dalam notabene adalah tahu hanya kecil-kecil tipis-tipis dunia sepak bola itu merasa fun dengan hiburan kemarin gitu ya. Terlepas dari sebelumnya mencetak gol, bahwa taktikal yang pertama menjadi yang dipertontonkan sangat oke banget, sangat renyah banget kalau bahasa kita, dan sangat banyak banget belajarnya dari sudut bagaimana jenis kita bertahan, menyerang dan progresifnya itu sangat oke banget. Yang kedua adalah kita berbicara masalah mentality
0: gitu.
1: Mentalitinya kelihatan banget gitu. Itu sudah on POV gitu ya. Point of view-nya adalah tactical oke, selanjutnya bagaimana mental oke, dan ketiga ini jangan sampai ridho atau faktor kita ngomongnya adalah bola itu bundar ya, apapun itu bisa terjadi, itu merupakan hasil dari kerja keras gitu. Ya. Oke, kita bahas kupas tipis-tipis. Ini tentunya bagian saya juga ya.
0: Baik dokter.
1: Jadi jangan sampai saya harapannya bisa teman-teman kepelatihan seru nih. Karena apapun itu ini adalah momentum kita untuk belajar di pertandingan kemarin. Yang pertama, kalau soal taktikal teman-teman sudah banyak mengulas influencer, bahkan teman-teman saya. Ini saya say hello juga mungkin Dr. Tommy Deski. Gitu ya, itu merupakan sahabat karib saya gitu. Halo Tom. Itu dia sudah mengulas tentang pertandingan ini sebagai pecinta sepak bola dan sekaligus science-nya juga dapat gitu ya, di YouTube juga boleh. Saya izin ya menyampaikan karena ini lebih renyah dan lebih gampang dicerna gitu ya, karena taktikal ini sangat kaitannya bagus untuk generasi yang sekarang lagi belajar bagaimana membangun dirinya. Posisi apa sih yang cocok buat saya gitu ya. Oke, kita bahas lagi ke pertandingan kemarin. Ini ngomong-ngomong, kalau misalnya saya kebetulan sudah pernah berada sering beberapa kali ya, sejak tahun 2020 lah ya, itu berada di bench gitu ya. Teman-teman yang sudah pernah bahkan sebagai pelakunya, bahwa di bench itu tensinya sangat tinggi gitu ya. Makanya ada istilah tensi itu sebenarnya tekanan darahnya bisa naik tiba-tiba.
0: Naik tiba-tiba ya dok ya?
1: Gitu.
0: Oke.
1: Jangan sampai, jangan cuman gregetan yang ada di televisi. Enggak. Gregetan tuh ada di bench itu. Yang pertama karena apa? Kita bisa ngelihat langsung gitu ya. Cuman mungkin terbatas karena lapang pandang kita, luas pandangnya lebih enak nonton di televisi. Apalagi kalau gol bisa di replay.
0: Betul.
1: Kalau kita enggak bisa di replay gitu kan. Jadi kita perlu belajar tentang taktikal. Taktikal ini teman-teman kemarin sudah banyak ya melihat putaran-putaran bahwa gol terciptanya sampai skor 2-2 gitu ya. Dan kita lanjutkan dengan adu penalti. Semua itu adalah perang taktikal, baik itu teman-teman Thailand maupun Indonesia sendiri. Saat bermain gimana dok kalau ditanya dan lain-lain? Ya kalau kita menurut keyakinan saya, kita harus terus belajar.
0: Harus terus belajar ya dokter ya.
1: Harus banyak belajar, jam terbang gitu. Salah satunya maupun itu latihan dimanapun itu. Gitu ya. Karena apa? Squad kita kan, squad kita jujur ya. Itu secara nominal lebih besar, lebih oke. Gitu ya. Bursa transfernya bagus-bagus gitu. Sehingga pemain-pemain kita seharusnya ya inline dong, sejalan dengan apa yang menjadikan bursa transfer kita bagus-bagus gitu ya. Tapi apapun itu ternyata yang penting adalah kekuatan tim gitu ya. Lini belakang, lini tengah, lini depan bagaimana gitu ya.
0: Ya.
1: Dan taktikal itu oke lah kita serahkan ke tim kepelatihan.
0: Ya oke.
1: Kalau saya kan tipis-tipis aja nih.
0: Tipis-tipis ya dokter ya.
1: Yang jelas fenomena kemarin ada pergantian pemain dan lain-lain. Ini berhubungan dengan bagaimana melihat secara data, sport science-nya.
0: Oke.
1: Gitu ya.
0: Oke. Okay. Dan ini aku sudah terhubung dengan Irfan sebagai pengamat bola ya.
1: Yeah.
0: Mungkin kita sapa dulu. Halo Kakak Irfan.
2: Halo teman terbaikmu.
0: Iya kali ini di studio ada Dr. Agung Santoso, iya kan? Ini sebagai dokter timnas Indonesia.
1: Halo Mas Irfan.
0: Oke, disapa tuh
2: halo,
0: Mas.
2: Halo dokter.
1: Iya.
0: Oke. Oke ya. Tadi kalau ini Irfan, kalau kita melihat dari performa permainan Indonesia kemarin gitu, mungkin kamu punya tanggapan ya terkait dengan taktiknya, performa mereka, dan materi pemain kita gitu, Irfan silakan.
2: Untuk materi pemain kita sudah sangat cukup bagus pada pertandingan FIFA Asian Cup kemarin. Ya kita bisa lihatlah betapa mewahnya timnas kita dibandingkan timnas negara lain.
1: Sesuai kan?
2: Beberapa pemain
1: sesuai,
2: ya. Kita adalah bermain di Eropa. Bahkan ada kayak Kevin Verdonk itu bermain di Liga Champions. Jadi mereka sudah terbiasa melawan orang-orang yang lebih ngeri ketimbang pemain-pemain timnas yang kemarin. Ada yang bermain di Bundesliga melawan Harry Kane, Michael Olis, Kevin Dix kan mainnya di Bundesliga Jerman. Kevin Verdonk biasa ngasih umpan ke Oliver Giroud di Lille, bermain di Liga Champions juga. Kemudian masih banyak lagi pemain-pemain Indonesia seperti Emil Audero yang sejatinya dia adalah pemain milik Como, namun dia dipinjamkan ke Rayo Vallecano supaya dia bisa mendapatkan menit bermain. Pengalaman pemain-pemain kita jauh lebih berharga ketimbang pemain-pemain yang bermain di timnas lain gitu loh. Sehingga ini menjadi skuad yang cukup mewah lah menurut saya. Kemudian untuk masalah taktik, ini luar biasa John Heitman. Dia memiliki pemain yang bagus sehingga dia bisa mengeksplorasi pemain-pemain ini, materi pemain kita. Kayak contohnya Kevin Verdonk yang berada di sisi kiri sayap, kemudian tiba-tiba bisa menjadi pemain nomor 10 di lini tengah. Kemudian Mitch Becker dalam satu pertandingan bisa mencetak 5 gol. Ole Romeni juga bisa bermain lebih melebar. Jadi kita bisa lihat John Heitman dengan pemain asli Indonesia, asli itu dalam tanda kutip, ya pemain yang bagus-bagusnya, kayaknya dia bisa lebih banyak.
1: Mas Irfan.
2: Ini apa namanya, lebih banyak cara lah.
1: Iya, betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Lebih banyak kaya taktik gitu, ketimbang pada saat kemarin di Indonesia melawan Singapura kita kalah ya. Ya itulah, karena kalau dikasih materi bagus ya, hasilnya begitu. Mental.
1: Iya, iya. Nah, oke.
2: Mental nggak bisa dibeli.
0: Oke.
1: Setuju itu.
2: Contohnya ketika lawan timnas Malaysia, kita cuma 10 pemain, Malaysia nggak bisa apa-apa.
0: Oke.
2: Kita kemarin lawan Bangladesh,
1: ini
2: harus menciptakan 9 gol, gila banget kan.
1: Iya.
0: Oke. Ini ada respon dari dokter, gimana?
1: Oh iya, Mas Irfan, kaget nggak? Kita nanya ya sambil kita seru-seruan nih. Jadi kaget nggak dengan mungkin ada perubahan dari permainan pertama, kedua, dan ketiga gitu ya, Mas Irfan sendiri? Ya. Kaget posisi ya?
2: Masalah kaget itu bentuk adaptasi ya. Adaptasi permainan. Ketika pemain lawan melakukan perubahan taktik, mau tidak mau kita juga harus adaptasi ya dok.
1: Betul, artinya improvisasinya
2: kita nggak bisa monoton, harus bermain sesuai dengan arahan pelatih. Tidak, bedanya Sintayong dengan John Heitman seperti itu. John Heitman adalah pelatih yang mau diskusi dengan para pemain, melihat situasi di lapangan. Sedangkan Sintayong ketika dia harus taktiknya 3-4-3, 3-5-2, macam-macam seperti itu, dia wajib, pemain harus wajib ngikutin.
0: Okay,
2: sedangkan John Heitman, dia mau beradaptasi.
0: Oke, seperti itu. Responnya gimana, dokter?
1: Iya, saya setuju. Jadi apapun itu mental kita kan menjadi pertontonkan kemarin gitu ya. Okay. Mungkin saya sedikit secara cepat aja bahwa memang kita sebenarnya tim lawan waktu final itu lebih diuntungkan dari segi recovery-nya ya. Okay. Waktunya jeda 1 hari gitu ya. Yang artinya pemulihan secara performanya lebih optimal gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi daya tahan tubuh dia dan sekaligus konsentrasi di lapangan.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini menjadi diaminkan juga oleh teman-teman bahwa pada saat di lapangan dengan total kemarin 70 ribu sekian kalau gak salah ya, di full di stadion, itu ibaratnya mau teriak-teriak seperti apapun itu, coach gitu, coach John ini, itu sebenarnya harus benar-benar ada chemistry dan paham betul improvisasi di lapangan seperti apa.
0: Oh, iya,
1: gitu
0: iya,
1: ya,
0: iya,
1: saya pengalaman pada saat U17 kemarin, apalagi di U20 di Medan itu penonton penuh, kita mau apapun itu, kadang-kadang coach merasa suara itu memang menjadi gak terdengar.
0: Gak terdengar ya.
1: Iya, sehingga saya sepakat bahwa improvisasi dan adaptasi dari Coach Irfan ini, Mas Irfan ini sudah sampaikan itu bagian dari membaca posisi dari lawan gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi juga Mas Irfan, ini sepakat gak dengan saya bahwa sebenarnya Thailand ini sudah membaca permainan kita secara presisi loh ya. Presisi loh. Bukan hanya membaca saja, tapi benar-benar terukur bahwa kita sudah bisa dibaca juga oleh tim Thailand gitu, menjadi rajanya Asia Tenggara menurut sebelum juara kemarin ya, gitu Mas Irwan.
2: Iya, betul. Thailand tidak dipikir permainannya cukup bagus, sudah solid, dan mereka bisa fight melawan timnas Indonesia sampai titik darah penghabisan. Meskipun mereka juga kesulitan karena mereka harus bermain dengan 10 pemain ya, gitu
0: betul,
2: loh.
0: Betul, betul, betul.
2: Jadi mental mereka, kemudian attitude mereka juga sangat-sangat bagus. Biasanya kalau tim lawan kalah, mah dia nggak akan menunggu mendapatkan medali kedua. Tapi mereka memiliki attitude yang bagus sebagai atlet. Memberikan prod, memberikan rasa bangga kepada timnas Indonesia. Ya,
0: betul, betul.
2: Memberikan
0: betul.
2: Selamat. Dan mereka masih tetap berada di lapangan. Meskipun saya rasa secara mental mereka juga sudah mencoba sekuat tenaga berada di kandang Indonesia dengan 70 ribu penonton. Mereka juga sudah melakukan sebisa mungkin bahkan sampai babak penalti gitu. Jadi ya salut juga untuk timnas Thailand dari luar pertandingan sampai akhir mereka keluar dari GBK. Mereka mengucapkan selamat ke timnas Indonesia.
1: Iya, iya. Berarti ini
2: atlet mereka keren.
1: Berarti ini benar-benar sukses dari sukses penyelenggaraan, sukses pertandingan, sama sukses ini ya, fair play-nya kan.
0: Fair play-nya ya.
1: Sukses
0: semua ya. Oke, thank you Irfan. Udah berkomentar dan juga memberikan pandangannya.
1: Mas Irfan, makasih.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, kita break dulu sejenak ya buat teman Pro 2. Nanti yang masih penasaran terkait dengan obrolan kita pada malam hari ini, jangan kemana-mana. Nanti kita balik lagi. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Teman berdua, kita lanjut lagi di Kick and Rush, masih bersama Dr. Agung ya. Dan ya, kalau kita ngomongin soal profesi dokter ya, ya pastilah kita tahu itu hubungannya dengan kesehatan gitu. Kalau Dr. Agung sendiri sebenarnya detail pekerjaannya apa sih, Dok? Ketika mensupport Timnas Indonesia ataupun mungkin di luar itu gitu.
1: Oke. Teman-teman berdua semuanya, saya pengen menyampaikan ini nih, jadi penting nih, 1-2 menit dah ya.
0: Yeah.
1: Yang pertama adalah tugas saya sebagai dokter yang berada di sebuah tim olahraga,
0: yeah,
1: dalam hal ini sepak bola, sejak 2020 sekian, jadi sekian saya banyak mengikuti apa pertandingan,
0: yeah,
1: dan saya bagikan teman-teman, siapa tahu karena teman-teman produda ini mungkin ada yang berlatar belakang kesehatan juga,
0: yeah,
1: gitu ya, sehingga untuk ke depan itu menjadi profesi yang menjanjikan, dokter tim olahraga.
0: Wah, itu dia.
1: Dokter
0: ya.
1: Olahraga.
0: Dokter ini, olahraga
1: gitu ya.
0: Ya.
1: Selanjutnya saya juga menyampaikan bahwa teman-teman bagi yang punya adiknya, siapapun itu kerabat dunia olahraga gitu, yep, ya, karena kita konteksnya sepak bola gitu ya, ini sudah menjadi profesi.
0: Profesi ya.
1: Profesi ya. Loh ya, okay, yang artinya benar-benar profesional dari segi salary gitu ya. Yang tentunya saya memberikan angin segar bahwa yuk mulai dipertegas dan perseriuskan kembali gitu, yeah, ya, karena ini menjadi profesi yang sangat menjanjikan. Contohnya siapa di bola, ada Rizky Ridho gitu, gak paling gampang, Egy gitu,
0: nah,
1: ya
0: dia.
1: Ya mungkin berbicaranya yang penting sekarang harus latihan, tapi jangan lupa pesan saya, selalu latihan teratur, terukur, terstruktur, baik dan benar. Jangan loncat-loncat.
0: Oh gitu ya dokter.
1: Iya, tapi materi itu jangan dibahas di sini.
0: Ya,
1: okay. Karena panjang.
0: Dan
1: ya. Oke, okay, dan saya sering setiap pagi nih, teman-teman mungkin saya akan share terkait dengan keseharian saya. Biasanya di tim olahraga, saya akan cek sedari malam dulu nih ya.
0: Malamnya ya.
1: Malamnya, malamnya, dan ketika itu saya akan tanyakan betul. Yang pertama sebenarnya ada tahapnya adalah physical check, medical assessment gitu ya.
0: Okay.
1: Dimana kita harus tahu melakukan medical check up seluruhnya gitu ya. Ditambah dengan pemeriksaan fisik. Dalam hal ini adalah tulang dan ekstremitas atau bagian tubuh yang digunakan untuk dia olahraga. Kalau apa namanya, kalau kiper ya kita periksa tangannya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Gitu ya. Kalau untuk apa namanya pemain gitu. Dari pinggul sampai ke bawah gitu, okay, ya. Mata kaki.
0: Mata kaki ya.
1: Itu kita lihat apa di, apakah di sana ini gak jadi masalah deh. Aman, bisa selesai gitu ya pembahasannya. Yang kedua adalah kita catat bagaimana para pemain ini punya jam tidur yang berbeda-beda.
0: Oh, jam tidur nih. Oke. Okay.
1: Kan kita ya, selalu ngomong dokter, "Hayo tidur jam 9, jam 10." Boro-boro pemain-pemain ya tahu gitu, pacar belum telepon, Dok.
0: Okay.
1: Iya. Aku harus ngomong sama siapa nih gitu. Ada deep talk.
0: Ada ritual malamnya dulu ya.
1: Ritual malam. Atlet kan begitu, tidak dimungkiri kalau teman-teman ya, karena saya dokter olahraga, semua yang harus asik dong yang
0: ya,
1: pertama.
0: Betul, betul, betul.
1: Saya mau ngomong, "Ayo tidur jam 10." Boro-boro diiyain, diaminin. Jadi saya harus gali komunikasi dengan baik. Salah satunya dengan atlet. Atlet harus teman, ada menjadi bestie dengan tim medisnya.
0: Ya, berarti gitu ya. Personal penting ya dokter?
1: Penting banget, apalagi di olahraga. Olahraga itu kalau seakan-akan ke dokternya, kalau ini dalam hal ini memang saya bicara lebih banyak ke poin saya ya. Karena tim medis kepala pun, kepalanya adalah tim dokter gitu ya. Kalau nggak ada dokternya gimana? Harus ada timnya itu. Kalau enggak, ya, nanti yang ngasih mau obat siapa?
0: Nah itu dia.
1: Mohon maaf nih kalau yang ngasih obat ternyata bukan dokter. Nanti ternyata teman-teman kena doping.
0: Nah,
1: yang disalahin siapa?
0: Ya timnya ya.
1: Timnya. Jadi teman-teman manajemen bola nih, jangan sampai malas untuk meng-hire dokter.
0: Nah ini penting ini.
1: Jujur ya, saya sampaikan di sini. Aduh. Karena oke, okay, pertama, oke.
0: Okay.
1: Apapun itu, kadang-kadang tim medis menjadi dikesampingkan. Padahal saya akan bicara jujur, teman-teman itu menjadi bestie banget dengan atletnya. Contoh, dok saya nggak bisa tidur. Gitu, cerita dokternya enak, terus apa bisa sebenarnya dengan diresepkan satu jenis obat gitu ya. Obatnya apa, Dok? Enggak usah di sini.
0: Jangan dong. Oke. Okay,
1: nanti habis ini enggak bisa tidur, ada bukan karena bola, sakit hati. Gitu.
0: Wah, repot ya.
1: Repot. Oke. Okay. Jam tidur menjadi penting.
0: Jam tidur pertama itu.
1: Jam tidur. Yang kedua adalah saya selalu ukur yang namanya dengan komposisi tubuh, penting. Contohnya saya persingkat aja, intinya yang paling penting adalah kadar air, kadar lemak dan jenis ototnya. Gitu ya.
0: Sampai jenis otot
1: harus ya? Dong mau okay, jadi atlet atau mau jadi hanya 1 tahun 2 tahun enggak, seumur okay, hidup ya, enggak seumur hidup, maksudnya masa-masa yang produk goldnya harus dapat kan, untuk dapat salary banyak kan, komposisi tubuh saya harus tahu, saya harus bacakan, dan hidrasi untuk melihat bagaimana kadar air itu menjadi penting, otot, maka seluruh otot ekstremitasnya kuat di mana harus penting, dan kadar lemak nih Ya. Jangan sampai lemang ini menjadi PR bagi atlet pada saat dia harus diwajibkan oleh pelatih berat badan harus sekian.
0: Ya.
1: Gitu ya.
0: Iya, ya, betul betul betul.
1: Itu dilakukan tugas siapa? Oleh tim dokter. Dalam hal ini saya yang saya berpengalaman untuk ya. Waktu kita cerita kemarin ya. Ya. Saya ngapain aja sih? Selesai habis itu biasa kita mengedukasi, yang paling penting adalah one on one kepada atlet. Jangan sampai tidur jam segini, karena saya ceritakan bagaimana pentingnya tidur itu menjadi recovery paling oke. Ini menjadi kita garis bawah yang kemarin timnas, timnas kita kan gitu ya. Kalau pengalaman saya di beberapa pertandingan yang kita harus menuntut teman-teman yang olahraga, pasti akan ada masalah ini, gangguan tidur pada saat main di malam hari gitu ya, atau berlatih di malam hari deh. Pasti dia akan gangguan tidur, paling bisa tidur jam 2, jam 3, bisa dong.
0: Iya, bisa.
1: Besoknya harus latihan pagi misal.
0: Iya.
1: Gimana tuh ceritanya?
0: Loyo dong.
1: Kasusnya banyak Mas Aris.
0: Oh, gitu.
1: Jadi saya pikir ini menjadi gangguan tidur, bukan hanya masalah cemas gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi karena aktivitas malam harinya habis latihan kita tentunya ya. Itu yang menjadi progresnya gitu ya. Gangguan tidur ini tentunya paling gampang meresapkan dengan apa? Dengan porsi makanan-makanan yang bisa membantu mempercepat tidur.
0: Iya. Dan itu dilakukan oleh dokter.
1: Ya betul. Okay. Karena dalam hal ini punya kewenangan sebenarnya. Yeah. Kalau kita bicara adalah kewenangan dokter adalah melakukan treatment, memberikan resep, dan mengawasi dan menganalisa hasilnya.
0: Okay.
1: Jadi monitoringnya.
0: Yeah.
1: Jangan sampai tanya ChatGPT kan bisa. Aduh, ChatGPT. Obat tidur apa ya? Saya mau ini apa ya? Karena lebih pintar, tapi apakah dia mau lakukan monitoring setelah hal itu? Nanti kalau ada reaksi alergi
0: gimana?
1: Alergi yang langsung shock.
0: Senapas
1: bahaya lagi. Oke ya, tadi selesai. Hidrasi saya harus lakukan. Habis itu di pagi hari sebelum kalau kita lakukan adalah sebelum sarapan atau sebelum snack pagi, biasanya saya akan tanyakan ke pelatih salaman nih.
0: Ya.
1: Pemain datang ke tempat makan, ini yang rutinitas saya lakukan adalah saya melakukan salaman ke seluruh pemain. Jadi pemain datang, saya salaman enggak hanya tapi ada kontak fisiknya dengan dia.
0: Oh.
1: Saya bisa tahu dengan keadaan suhu tubuhnya gitu ya. Di samping nanti memang sudah diukur suhu ya sekarang dengan digital ya. Tapi paling enggak saya ada kontak fisik dengan para atlet tersebut untuk salaman aja.
0: Iya.
1: Saya tanya untuk apa kabar hari ini, gimana keadaannya. Walaupun mereka jawab apapun, itu menjadi dari ekspresi dan suara. Aduh sehat dok, sehat kok, gak semangat.
0: Sehat dok,
1: gitu. Gitu saya tanyain lagi, tadi malam tidur jam berapa gitu ya. Tapi pertanyaan, tiga pertanyaan gitu saya selalu tanyakan, bagaimana kabarnya, tidurnya gimana, ada masalah enggak gitu ya.
0: Okay.
1: Itu bagian dari pertanyaan sehat fisik, pertanyaan juga psikolog. Gitu.
0: Okay.
1: Gimana kabarnya? Tadi malam tidur jam berapa? Oke kan? Oke, gitu ya. Sambil ada yang tadi ekspresinya biasa aja, ada yang apa ada apa. Itu menjadi bagian penting. Jadi jangan kita menjadi, ya saya jujur aja, kadang-kadang kita cuman bertemu pada saat di meja praktek kurang menurut saya. Kita harus sebagai kapasitas tim medis di lapangan itu spesial. Tanyain bagaimana habis itu kita siapkan apa? Nutrisinya apa? Kalau pelatih minta porsi latihan hari ini kayak kemarin, maka kita harus siapkan nutrisi yang cocok apa? Contohnya, biasanya kita siapkan ada beberapa pisang yang memang tersedia di dalam di meja ini. Yeah. Apapun itu mereka harus sediakan. Karena apa, Mas Aris? Kuncinya adalah nutrisi ini pemain atau atlet itu harus makan dan presentasinya bagus. Presentasi itu apa? Menarik
0: ya.
1: Jadi ada istilah dulu kan sekarang piramida nih.
0: Iya.
1: Piramida gizi gitu ya.
0: Betul.
1: Saya cuman kasih joke ke teman-teman. Teman-teman, 4 lehat, 5 sempurna dan 6 mau dimakan loh ya.
0: Mau dimakan ya 6-nya ya.
1: Oh iya, oke. Sorry, ini mungkin bagi teman-teman medis yang kan sekarang udah dipakai. Iya, ini hanya untuk buat lebih fun aja.
0: Fun aja.
1: Jadi 4 sehat, 5 sempurna, 6 mau dimakan. Kalau sekarang paling bener kan pakai piramida.
0: Iya, betul.
1: Untuk porsinya bagaimana? Sekarang sudah ada nih yang namanya pemeriksaan komposisi tubuh tadi.
0: Yeah.
1: Diatur one on one harus beda. Posisi kiper, posisi back, posisi tengah, posisi penyerang harus beda semuanya. Oke? Dan ini teman-teman, ternyata ini menjadi faktor penting untuk nutrisi dan daya juang untuk daya. Kan kita ada endurance, daya tahan tubuh, speed untuk kecepatan gitu ya. Dan agility ya, flexibility gitu ya, kelincahan. Gitu ya.
0: Oke,
1: tadi kita bicara nutrisi sudah, dan yang paling penting adalah bagaimana setelah latihan itu bagaimana?
0: Oh, gitu recovery-nya ya dokter?
1: Recovery-nya.
0: Oke, okay, gimana?
1: Jadi gitu? Tadi Pak pemain udah datang nih, saya sediain nutrisinya di meja makan, terus mereka makan.
0: Oke, okay, sudah.
1: Sudah selesai. Langsung biasa
0: latihan ya.
1: Ya ini yang terlupa.
0: Gimana dok?
1: Ritual pasca makan.
0: Oh, ini penting ya dokter ya?
1: Ada yang habis makan langsung ke belakang.
0: Oh iya ya.
1: Ada yang habis makan bengong jadi
0: ini ya, kayak zombie deh.
1: Zombie. Bener. Oh, iya. Ada yang habis makan lebih ini responnya beda-beda one on one. Jadi bagaimana dokter tim saya satu biasanya pemain itu jumlahnya 26 lah ya dengan tim kepelatihan saya harus ngurusi pemain gitu. Jadi harus tahu karakternya. Oh si A, si B, Mas Haris ini gimana contohnya? Mas makan, ini gimana? Untuk
0: dokter.
1: Nah,
0: repot ya.
1: Iya, tapi kalau kita bicara di level sudah level first team, first team itu artinya tim nasional, artinya dia sudah disiplin.
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya. Saya sampaikan bahwa kita punya punya schedule. Itu penting. Jadi schedule saya akan share malam harinya.
0: Ya.
1: Tentunya koordinasi dengan pelatih fisik. Schedule ini menjadi patternnya untuk mereka beraktivitas.
0: Ya.
1: Sekali lagi teman-teman di sini schedule itu menjadi wajib. Jangan sampai ngarang-ngarang. Bukan ngarang-ngarang, tapi hanya meraba-raba. Besok saya jam besok jam 3 mau latihan sepak bola, tapi jam 2.45-nya kemana? Ngapain?
0: Oke.
1: Yang paling penting adalah malamnya sudah saya share jadwal terkait breakfast 06.30 sampai 6.50 misalnya.
0: Ya.
1: 20 menit itu harus itu habis makanya itu biar enggak ada bengong.
0: Ya.
1: Biar enggak ada mau ke belakang harus dilakukan. Berarti 6.50 nanti katakanlah mau latihan jam 7.30 ya. Gitu. Persekian menitnya, detiknya, ini bocoran dikit. Itu disiplin dan diatur oleh siapa? Oleh timnas kita.
0: Oh.
1: Timnas kita ngatur sampai semenit sedetik itu.
0: Detail ya dokter.
1: Detail. Mau ngapain aja dijabarin. Dia.
0: Ya, oke.
1: Bukan hanya dihitung, ini presisi banget.
0: Ini kayak rundown kegiatan gak sih?
1: Rundown kegiatan masih mending bisa 10 menit, 5 menit. Ini
0: lebih detail lagi.
1: Ya? Lebih detail. Saya ngelihat jadwal begitu 07.31.
0: Oke.
1: 07.08 biasanya yang paling sering makan siang tuh kenapa enggak dibuat 12.30 aja sih? 12.31.
0: Okay.
1: Selisih 1 menit 2 menit. No, ini yang kita belajar bahwa disiplin adalah menjadi harga mati.
0: Enggak bisa ditawar-tawar jadi.
1: Iya, jadi ini merupakan latihan kita, teman-teman ya, dan saya merasakan juga bahwa sedetail mungkin disiplin itu dari waktu dulu.
0: Oke.
1: Okay, dari waktu paling kecil, selanjutnya tadi karena kaitannya dengan materi kali ini saya adalah sebagai tim medis dan menjadi decision sekarang medisnya.
0: Yeah.
1: Saya sampaikan bahwa teman-teman harus disiplin di waktunya, waktu tidur. Tadi kita cerita di malam habis makan ya.
0: Yeah.
1: Habis makan selesai latihan lain-lain, misalnya latihan pagi kita melakukan persiapan. Saya melakukan biasanya saya akan mempersiapkan ada buah yang saya siapkan bawa lapangan. Air penting nih, air tahu nggak? Ada 3 jenis air.
0: Ah, ini air juga macam-macam ya. Oke.
1: Ya jujur nih ya, ada 3 jenis air. Yang pertama adalah air mineral, begitu ya. Yang kita untuk hidrasi. Yang kedua adalah air yang berelektrolit.
0: Elektrolit.
1: Ya natrium, kalium dan teman-temannya itu. Dan yang ketiga adalah air yang berperasa gitu.
0: Berperasa.
1: Ya, berperasa ini sebenarnya dicampur dengan agak sedikit rasa gitu ya.
0: Oh, ada rasa.
1: Ada rasa. Kalau tadi kan air mineral ya nggak ada rasanya.
0: Netral.
1: Ya, elektrolit memang ada rasa tapi antara manis sama asin sama kecut doang kan.
0: Ya,
1: kalau yang ketiga ada gitu ya.
0: Okay.
1: Bisa. Dan yang keempat, sorry tambah satu lagi. Ini merupakan bagian dari susu.
0: Susu.
1: Susu protein.
0: Oh berarti yang kayak yang susu apa?
1: Susu protein. Saya kasih bocoran ya dikit. Setelah main, teman-teman, bahwa kita harus memperhatikan medis itu harus memperhatikan susu protein. Karena apa fungsinya? Untuk recovery tadi, pemulihan.
0: Recovery ya, proteinnya ya dokter.
1: Betul, karena kan otomatis nutrisi menjadi kunci penting.
0: Oke, nutrisi.
1: Dan ini garis bawahnya. Jangan makan berat terlalu lama setelah pasca latihan. Contoh, kita nunda nih habis latihan jam berapa? Main dulu atau cuma nyemil-nyemil dulu keripik gitu atau apa gitu, udah itu gak disiplin.
0: Bubar ini ya.
1: Bubar.
0: Okay.
1: Ini kick off kan momentum ini. Iya, saya momentum. Cerita banyak sengaja ini. Ayo teman-teman, nutrisinya harus dibenahi dengan apa? Proteinnya yang bagus. Protein sudah sering dibahas, tapi habis itu schedule-nya yang bagus. Tadi udah latihan selesai, tidur siang menjadi wajib. Harga mati.
0: Oh tidur siang juga wajib ya,
1: dok? Wajib. Masalahnya sekarang bukan atlet, bukan bukan apa tadi. Tapi udah sok atlet begitu ya. Teman-teman, wajib tidur itu menjadi bagian recovery. Pemulihan yang wajib. Makanan, tidur, makanan, tidur, makanan, tidur. Habis itu melakukan stretching gitu ya. Oke, selesai tadi tidur siang saya pantau. Bahkan aturannya Coach Nova nih, karena saya mengikuti di beliau di U20 kemarin. Cek dong suhu kamar.
0: Oh, suhu kamar penting.
1: Suhu kamar menjadi penting.
0: Oke.
1: Suhu kamar karena kita ada di salah satu mess yang sama, gitu, hotel gitu ya. Saya cek jangan sampai suhunya sama suhunya lebih rendah daripada suhu tempat kita latihan. Contohnya kita kan suka sering atlet itu, bukan atlet, semua orang lah dingin kan suka ya.
0: Iya.
1: AC dingin bisa tidur cepet nih. Set, ternyata habis latihan kaku-kaku.
0: Iya, otot-ototnya kaku gitu.
1: Otot-otot kaku.
0: Oke.
1: Yang selanjutnya selain otot kaku juga banyak kencing kan. Banyak ke toilet itu menjadi hidrasinya menjadi terganggu. Saya diperintahkan waktu itu, saya ingat betul bahwa coach bilang suhu kamar jadi dipantau, jangan sampai pemain itu di suhu 16 derajat 17 derajat enggak. Kita suhu ruangan aja 25 setengah 27 gitu ya.
0: Umumnya suhu ruangan gitu ya.
1: Iya, begitu ya. Jangan sampai di bawah itu, karena Indonesia kalau main seperti ini dan pemain panas tadi menjadi kaku-kaku, gampang kram dan lain-lain. Penting, penting. Dan yang terpenting lagi adalah bagi teman-teman bisa mengonsumsi tambahan gitu ya. Tambahannya apa? Salah satunya adalah zinc, magnesium.
0: Zinc dan magnesium.
1: Zinc, magnesium gitu ya. Kapan dikonsumsinya? Ya setelah aktivitas berat, teman-teman bisa konsumsi satu tablet di pagi hari, siang pagi hari, malam pagi hari. Gitu ya. Sudah tersedia. Dan ini saya himbauan betul bahwa bagi teman-teman yang profesional pasti akan dilakukan tes doping. Hati-hati betul penggunaan obat-obat, saya sebut ya di sini, tapi ini generik nih. Saya sebut langsung karena ini harus dimengerti, itu dexamethasone. Obat-obatan yang sering menjadi obat dewa bagi teman-teman merasa obat apapun itu, kasih dexa aja. Saya katakan betul, itu merupakan doping.
0: Ternyata selama ini ya.
1: Jangan sampai mendewakan obat-obatan beli di warung yang hanya anti nyeri, teman-teman, apalagi teman-teman udah paham anti nyeri. Apa sebutannya, natrium diklofenak kalau generinya gitu ya. Kalau mereknya ada tertentu lah, Vitet gitu ya. Itu udah yang bentuknya segitiga. Tahu betul tuh pasti pemain bola. Udah minum itu anti nyeri. Hati-hati betul. Ini yang menjadi penyebab pengeroposan tulang dan teman-teman gak kuat. Ya. Jadi hati-hati penggunaan, ini saya sebut gak apa-apa karena generik. Dexamethasone itu teman-teman di radang dan apa gak, di level yang mau menjadi atlet betul, itu menjadi garis keras, tidak boleh. Itu makanya tim medis harus ada, ya ini jujur aja harus ada profesi dokter di situ. Gitu ya, bukan hanya dokter menjadi, apa namanya, hanya sebagai, dalam artian adalah mengobati kesleo terkilir pakai Hansa Plus. Terus diusap-usap kasa, tidak begitu, tapi harus menjadi bestie. Untuk atlet, pelatih juga. Jadi gak mungkin ke gocek dong. Pelatih nanya, dokter 30 pemain bisa main semuanya? Harus tanggung jawab di situ laporan pagi hari. Siap coach, semuanya aman. Tapi pada saat ada keluhan di lapangan, ternyata mereka pura-pura, mohon maaf nih tanda kutip, mereka pura-pura sakit karena materi hari itu latihannya lari. Jujur, kalau mau lari pemain udah paling dihindarin. Jadi saya pikir ayolah disiplin, care aja dengan diri kita. Jangan sampai kalau di level bawah ini, jangan sampai pelatih saya gak mau latihan hari ini karena materinya bukan main. Bukan hanya masalah main aja yang suka menjadi ini, tapi kadang-kadang merasa lari itu aduh malas ah. Padahal itu untuk alat ukur, contoh nih ya, tes V2 Max. Ya, itu merupakan tes kapasitas jantung dan paru kalian, teman-teman, untuk melihat sebenarnya pemain tuh ada di porsi level mana sih. Ya, sehingga itu kalau di saya kebetulan di U20 kemarin bersama pelatih fisik kita, Coach Sofi, itu melakukan beep test yang sudah pasti teman-teman tahu, dan teman-teman merasa wah itu membosankan, buat apa? Buat kami sebagai tim kepelatihan dan tim support sangat penting untuk membaca level kita ada di mana. Sehingga progresnya harus ada. Dan tim medis harus mencatat progres itu. Dengan cara apa? Kita punya tabel khusus gitu ya. Ini peninggalan Korea kemarin.
0: Dan itu bisa
1: digunakan ya. Ini gak apa-apa kan, share aja. Jadi kadang-kadang kita ambil yang positifnya kan.
0: Betul.
1: Di tim medis juga saya belajar bahwa menggunakan nama dan pemorsian, bahwa tadi yang kita sebut kadar lemak, kadar air, kadar otot, itu harus tertata dan harus ada persentasenya. Nanti kalau ada yang kurang, kalau ada yang lebih harus ada ini hanya triasenya atau ada garis stabilonya.
0: Okay.
1: Kuning, merah, hijau. Setiap pagi saya akan laporkan beliau head coach melihat kalau warna hijau semua oke. Gitu. Oke-nya enggak dalam artian kadang-kadang kita oke-nya bingung enggak, tapi harus 100% karena saya harus tanggung jawab ke 26-nya. Nanti kalau tiba-tiba oke-nya terus tiba-tiba, nah ini pelatih tuh sangat detail banget untuk urusan misalnya shooting kaki kanan kaki kiri gitu ya.
0: Iya.
1: Itu sudah detail, kok enggak kayak biasanya.
0: Ada apa ini?
1: Dipanggil tiba-tiba tim dokternya. Bentar, ini kok larinya agak beda dok, gitu. Saya tanya, oh ternyata masalah simpel apa coba? Sepatunya baru.
0: Oh sepatunya baru.
1: Okay. Sepatunya baru. Tahu kan sepatu baru lecet-lecet?
0: Iya betul.
1: Di bagian mana? Belakangnya kan, ya, tahu nggak? Iya kan?
0: Ini akhirnya pergerakannya susah ya dokter.
1: Dan tahu nggak posisi pemain atau posisi kita pada saat itu pasti kita ngerasa mau lapor juga malu. Ini sepatu gua baru. Ya. Tapi kok mau ini kok sakit?
0: Diterusin
1: gitu,
0: sakit
1: kan?
0: Ya.
1: Oke. Itu menjadi harus diwaspadai. Oh iya, sepatunya baru. Berarti dengan cara apa? Saya punya tipsnya, teman-teman kalau yang punya sepatu baru di bagian belakangnya, satu udah pada paham sih, tapi ini lebih fun fact-nya nih, kasih krim kalau enggak olive oil gitu ya.
0: Oke.
1: Di bagian belakangnya. Dan ada resep dari saya, biasanya saya pakai salah satu merek gitu yang untuk kompres, tapi kita pakai untuk bagian belakang.
0: Belakang ya.
1: Ya, okay, itulah sebenernya. Pentingnya untuk apa? Ya jujur aja sih, kadang-kadang tim medis menjadi alah yang penting aman apa?
0: Dari segi apa ini?
1: Iya dari segi aman apa?
0: Parameternya apa?
1: Parameternya gitu? Yang penting aman, gak usah ada tim medis. Justru yang kayak tadi tuh dia bisa menjadi bestie, bahkan bisa mempersiapkan bikin susunya gitu ya kan, konsentrasi lagi. Abis itu teman-teman yang mungkin malu dan takut dengan pelatih karena abis itu aduh saya kalau sakit pasti gak dimainin atau coret dan lain-lain, gak berlaku karena kita sudah disiplin tadi. Gitu ya. Itu teman-teman tadi siang sore udah makan malam seperti biasa saya juga melakukan itu, dan terakhir di malam harinya saya bekerja sama dengan tim fisioterapi dan tim meser itu melakukan masas. Teman-teman sudah lihat beritanya belum bahwa timnas Indonesia disupport oleh tim meser yang berasal dari Kabupaten Banyumas loh.
0: Wow, keren. Aku baru tahu malah dokter.
1: Dari tim Kabupaten Banyumas untuk yang first team ya?
0: Iya first team ya.
1: Ya first teamnya itu Pak Sudir. Iya, salah satu. Kalau daerahnya saya agak lupa, cuman wilayah Aji Barang lah. Jadi halo teman-teman di sana. Jadi jangan sampai ini salah satu profesi juga.
0: Ya profesi ya.
1: Iya, meser itu sekolah sarjana olahraga. Gitu.
0: Ini nggak main-main ya?
1: Nggak main. Sarjana semua di sana.
0: Oke.
1: Iya. Dan tim kepelatihan kita juga saya sebagai tim pelatih di U20 juga sudah doktoral. Itu.
0: Oke, keren.
1: Artinya bisa apapun itu teman-teman profesinya di sepak bola ini kita membuka untuk menjadi sebuah tim. Ya. Betul enggak sih apa di yang mau berusaha, bukan saya enggak mau jadi atlet dok, mau jadi apa? Sport science. Ya udah, berarti sudah tahu pengalamannya, sport science juga bisa. Nanti karena return to performance-nya.
0: Iya.
1: Nah, ini satu level lagi bahwa atlet itu bukan masalah sehatnya, tapi harus di the next-nya adalah bugar. The next levelnya bugar. Bugarnya dengan cara apa? Satu, nyerinya sudah berkurang, maka saya larikan ke teman-teman fisioterapi dan meser. Yuk mulai, mau diapakin? Mau diprogram apa? Kita harus diskusi. Mau diprogram yang pertama apa? Oh, kaki kanannya, kaki kirinya seberapa? Itu ada tes namanya dinamometer. Mengetes bagaimana kekuatan ototnya seberapa. Pasca cedera dan cederanya. Itu peran tim medis menjadi penting. Terus dilaporkan berkala. Kalau dia lagi cedera, saya laporkan head coach langsung. Karena pada momen-momen krusial, apalagi pada saat timnas Indonesia main begitu ya, kita butuh pemain dalam artian pelatih ini. Ini saya semakin semangat mas. Sorry ya. Ini udah jamnya ya. Sorry. Tapi ini ramah-tamah deh. Sorry. Oke sudah kan?
0: Ya.
1: Udah belum?
0: Oke cukup. Oh,
1: cukup deh.
0: Iya waktunya.
1: Cukup.
0: Ya, mungkin singkat aja pesan untuk teman-teman yang memang pengen menjadi atlet secara umum. Apa aja yang harus disiapkan dan semangatnya seperti apa gitu dok?
1: Oke, momentum kali ini keberhasilan Indonesia menjadi juara. Alhamdulillah yang pertama adalah tidak terlepas. Pertama adalah disiplin. Disiplin dari detail waktu tadi yang sudah jelaskan per detik per menit. Itu teman-teman silakan disiplinkan menjadi latihan, kapan tidur, kapan makan dan apa yang harus dimakan. Menjadi the next-nya lagi teman-teman harus benar performa, bukan masalah saya merasa sanggup atau tidak, tapi performanya harus dapat diukur.
0: Yeah.
1: Bukan menjadi perasaan, oh saya bisa nih sebenarnya 90 menit, bukan itu, tapi kita berdasarkan science. Yeah. Sehingga tim medis ada di sini untuk mengukur kapan heart rate-nya, yeah, kapan itu dia harus istirahat dan posisi apa. Dan yang terakhir teman-teman, momentum kali ini, kick off kali ini adalah bukan euforia 1, 2, 3 hari atau 1 minggu ini, tapi momentum untuk baca pertandingan kemarin bahwa taktikal menjadi penting, skill menjadi penting, daya juang menjadi penting, dan mentality kita harus banyak belajar. Belajar dari mana? Dari pertandingan kemarin. Coba di breakdown satu persatu, apa yang membuat di menit sekian ketika kita ketinggalan, kita bisa membalas, dan tentunya itu menjadi kemenangan bagi kita. Susah, iya, tapi itu merupakan menjadi proses, yang proses itu menjadi sebuah perjuangan, dan selamat datang di perjuangan ke depan. Mudah-mudahan Indonesia selalu
0: menang ya,
1: dokter. Ah, itu dia, selalu ya, menjadi terbaik dan ya, okay, bertumbuh, berproses.
0: Oke, okay, terima okay kasih dokter ya sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak anak muda yang mau.
1: Amin, ya, harus ya, dan harus dong.
0: Ya. Oke, okay, harus diwajib ya. Ya, ya, ya, ya. Oke, okay, dan untuk ini karena acaranya udah mulai, harusnya 2 jam ya.
1: Di.
0: Oke.
1: Kurang.
0: Kurang ya. Thank you sekali lagi dokter ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Ya.
0: Oke, okay, dan teman berdua itu tadi obrolanku bersama dokter Agung Santoso Aivo K, dokter Timnas Indonesia. Dan buat kamu yang ketinggalan acara ini, bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Selepas ini masih ada aku nanti di Jaga Malam. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Instagram @RRIPRO2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa, seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata Sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Malam Malam
1: 99 Pro 2 FM, Brokerto, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ya. Tadi udah seru banget ngobrol sama Dr. Agung Santoso ya. Agak sedikit cukup panjang ya obrolannya, teman Pro 2. Dan nanti kita bakal lanjut lagi di Jaga Malam sesi kedua terkait dengan obrolan kita, obrolan sebelum tidur ya. Jadi nanti kita ngobrol santai aja. Temanya sebelumnya aku bentar lagi bakal share ke kamu, dan nanti aku juga bakal live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto ya. Sambil menikmati lagu, nanti aku juga bakal share informasi yang menarik. So, pastikan diri kamu ya di sini terus, teman Pro 2, sambil enjoy.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Jaga malam.
1: Jaga galau malam-malam.
3: Oke, teman Pro 2. Jadi kalau kita ngomongin soal cinta-cintaan nih, cinta monyet ya, itu kayaknya zaman dulu banget ya, waktu kita tuh kayak masih bau ingus ya. Tapi ya namanya manusia ya kan, ya wajar lah sebenarnya kalau misalkan sudah mulai punya ketertarikan gitu kan. Mungkin kamu naksir sama crush kamu, naksir sama si A, si B gitu. Ya akhirnya itu tuh perasaan-perasaan yang mungkin kalau ketika kita udah dewasa tuh perasaan yang tidak bisa diulangi lagi ya. Rasa-rasa itu tuh kayaknya susah untuk diulangi ya. Nah kalau ngomongin soal cinta monyet teman berdua, waktu dulu tuh kapan kamu mulai merasakan itu? Dan boleh dong yang mau cerita melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt. Dan sebentar lagi aku juga bakal live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. Coba aku baca dulu yang udah ikutan join. Ada Aisyah ya. Dulu waktu SD aku suka banget sama teman sebangku, tapi cuma berani kasih coklat diem-diem pas pulang sekolah ke Aris. Ini sering terjadi ya teman Pro 2. Diem-diem suka tapi gak berani mengungkapkan ya, namanya waktu itu kan masih bocah lah ya. Jadi ya udahlah ngasih coklat aja. Tapi itu sebuah apa istilahnya ya, kayak keberanian yang menurutku sweet. Oke, thank you Aisyah. Di belakangnya ada Zivana. Ingat banget cinta monyet aku tuh kocak banget karena rebutan gebetan sama sahabat sendiri pas jam istirahat hari. Ya Allah, sampai segitunya ya Zivana ya. Tapi itu menjadi sebuah momen yang mungkin gak akan terlupakan sampai sekarang ya. Apalagi kalau ketemu sama sahabat kamu sendiri lagi ya. Aduh dulu ya, kayaknya kita kok bisa sampai segitunya ya rebutan gebetan ya. Nah itu jadi sebuah cerita yang manis juga teman berdua. Oke, buat kamu yang pengen cerita, pengen ya kita seru-seruan di sini boleh banget ya melalui WhatsApp-nya Pro 2. Di Instagram juga boleh atau nanti live TikTok-nya Pro 2 kalau mau ikutan join langsung gas aja teman Pro 2.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Pro 2 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangro Aceh Darussalam.
1: Ini Indonesia.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: galau malam-malam.
1: Oke teman Prodo, kita lanjut lagi di Jangan Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ya, aku udah live di TikTok-nya Prodo FM Purwokerto. Tadi ada Fatur Rahman, ya, ada Destia, ada Wilianto, ada Nanai juga. Thank you tadi udah ikutan join, ya. Sorry ya tadi ya, karena tadi ada kehebohan-kehebohan dari teman-teman Pro 2 Jakarta ya. Ya, kita sempat ngobrol bareng aja tadi, enjoy gitu teman Pro 2. Dan malam hari ini kita ngomongin soal cinta monyet gitu kan. Ya, jadi gak kebahas deh ini. Tapi kalau ngomongin soal cinta monyet gitu kan, sebenarnya cinta monyet itu apa ya, kayak fenomena wajar pas masa remaja gara-gara hormon lagi bergejolak ya, dan pengen cari perhatian lawan jenis. Jadi perasaan ini jadi ajang kayak belajar buat ngenalin emosi sama batasan biar hubungan tetap sehat tanpa harus maksa atau ngerasa tertekan ya. Biar gak kebablasan, tetap fokus sama rutinitas harian kayak sekolah atau hobi. Itu wajib banget biar mental gak gampang down pas ngadepin penolakan gitu ya. Kalau rasa suka malah bikin susah tidur atau stres parah, jadi ini butuh konsultasi juga teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu masih ini ya, konsultasinya ke teman dulu boleh, ke keluarga boleh gitu ya. Dan yang udah ikutan join ada siapa aja nih, coba aku baca dulu ya di WhatsApp-nya berdua, ternyata udah banyak banget. Aduh, sorry ya. Kita baca dulu nih, ada siapa nih? Oke, ada Nafisa ya, malam ini jadi galau gara-gara ingat mantan cinta monyet yang sekarang sudah nikah duluan kakak Arsy. Oh gitu, ya udah sih itu kan cinta monyet ya kan, cari yang lain dong. Pernah nulis nama gebetan di meja kelas pakai tip X dan berakhir dihukum guru piket ya. Oh iya, dulu ya zamannya pakai tip X ya. Sekarang masih zaman gak sih pakai tip X kayak gitu ya? Oke, ada Rania. Zaman SMP dulu surat-suratan itu rasanya deg-degan ya, parah pokoknya deg-degannya. Melebihin nunggu hasil ujian Kak Aris. Sekarang kayaknya udah gak zaman ya surat-suratan ya teman Pro 2. Masih ada gak sih yang surat-suratan ya? Oke, thank you yang udah ikutan join ya. Oke, kita nikmatin lagu dulu teman berdua biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: malam-malam.
1: Sekarang ada siapa lagi teman bro dua yang udah ikutan join nih? Ada Putri. Momen paling sedih itu pas tahu kalau cinta monyet aku ternyata sukanya sama kakak kelas yang lebih keren, gak Aris. Oh gitu ya. Kasian banget ya cerita masa lalu ketika masih ya gitulah punya perasaan-perasaan yang gak jelas gitu teman bro dua. Ada Satria katanya, aku dulu pernah nungguin gebetan di depan gerbang sekolah sampai hujan-hujanan demi pulang bareng ke Aris. Yo Tuhan. Sampai segitunya ke, tapi ya begitulah ya namanya. Itu kan perasaan yang masih menggebu-gebu ya. Dan kayaknya itu perasaan yang, aku bilang sih perasaan yang murni beneran ya. Ada Aurora katanya, cinta monyet itu memang paling seru karena bumbunya cuma malu-malu kucing tapi bikin senyum terus seharian, Kak Aris. Oh gitu ya. Kalau orang Banyumas bilangnya itu jinak-jinak ayam anggrem ya. Ya oke, okay. Thank you buat Aurora ya. Dan buat teman-teman pro 2 coba aku sapa dulu yang udah ikutan join, ada siapa ini? Ada Arif Sonif Faizin, ada Ovi, ada Sulasmi, ada WND23, ada Mas Dai, ada Imam Ojol. Ya thank you. Udah ada Pedang Al-Fatih juga ya. Thank you yang udah ikutan join ya. Katanya ini kalau kata panggil aja hai nih katanya. Dulu ada surat ya di laci, terus bagian depannya ada gambar Lope terus dibuang katanya ya. Karena waktu itu katanya ujung-ujungnya pasti PDKT terus ngajakin pacaran ketika aku sudah ada seseorang. Asik ya. Oke, thank you ya. Buat yang mau join masih ada waktu sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Kadang kita kangen dan rindu ya dengan cerita-cerita masa lalu teman berdua. Tapi apapun cerita di masa lalu, baik buruk, ya tentunya itu menjadi sebuah pengalaman hidup ya. Dan tentunya pengalaman hidup itu yang nanti akan mendewasakan kita. Oke, thank you buat kamu yang udah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, terima kasih ya. Karena ini waktunya menjelang jam 11, itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus selesai. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Aduh, ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Vijay Smile.
1: Radio FM Purwakarta.
2: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk ma, kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Produa, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

suatu ketika terlihat Thalhah radhiyallahu anhu berada dalam keadaan yang sangat sedih. Maka dia ditanya, "Wahai Thalhah, mengapa engkau bersedih?" Jawabnya, "Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, ketika mati, niscaya dia akan diselamatkan dari penderitaan mati. Wajahnya akan bersinar-sinar dan akan melihat pandangan-pandangan yang menggembirakan. Tetapi, aku tidak sempat bertanya kepada Rasulullah tentang kalimat itu hingga beliau wafat." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya mengetahui kalimat itu." "Apakah kalimat itu, wahai Umar?" tanyanya dengan gembira. Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya saya mengetahui bahwa tidak ada suatu kalimat yang lebih tinggi nilainya daripada kalimat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya agar mengucapkannya, yaitu La ilaha illallah."

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya Telpro 2 kok, asik epol yakin.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang kau kotori ini."
1: "Maaf, Tuhan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, Tuhan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu,
3: Ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda. Terima kasih.
3: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya, Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM Purwakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Inilah peringatan Allah kepada seluruh makhluknya, tak terkecuali manusia. Mengingat mati adalah sarana yang paling cerdas bagi seorang insan untuk ia bisa memperhitungkan tentang segala amal-amal perbuatan yang telah dilakukan. Kalkulasinya bukan matematika logika. Daftarnya bukan statistik angka-angka. Tetapi kematian menjadi penting untuk diingat oleh seorang hamba agar dalam menjalani kehidupan dunia, ia menjadikan dirinya hanyalah sebagai seorang pengembara. Ia tidak duduk dan tidak mampir kecuali sebatas untuk minum seteguk air belaka, dan setelah itu ia harus melanjutkan perjalanannya. Maka seorang hamba yang senantiasa ingat akan kematian, ia tidak akan pernah menyia-nyiakan produktivitas amalnya. Jika datang sore hari, ia tak akan pernah menunggu pagi hari. Jika datang pagi hari, ia pun tak akan pernah menunggu datangnya sore hari. Kesempatannya adalah sekarang, detik ini juga, di tempat ini juga. Ia tahu bahwa waktunya sangat terbatas di dunia ini. Ia harus mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan tidak ada kata nanti. Ia harus segera bergerak dan tidak ada kata menunggu. Jika ia menunggu, maka ia akan ditinggalkan oleh waktu. Jika ia diam tak bergerak, kematian pun pasti akan segera datang menghampirinya jika waktunya sudah tiba. Lantas, apa yang akan dibanggakannya? Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Kus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.

0: WhatsApp 081 3273122.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Sejumlah anak muda di Banyumas memilih pasar rakyat sebagai tempat berjualan untuk memperoleh penghasilan. Fleksibilitas waktu dan ramainya pengunjung menjadi alasan mereka memilih berdagang di pasar rakyat. Selengkapnya dilaporkan Sevia Mala.
1: Sejumlah anak muda memilih pasar rakyat sebagai tempat berjualan untuk memperoleh penghasilan. Fleksibilitas waktu dan ramainya pengunjung menjadi alasan mereka memilih berdagang di pasar rakyat. Seperti halnya salah satu pedagang muda di Pasar Manis Purwokerto, Lia mengatakan dirinya memilih berjualan di pasar rakyat karena memiliki waktu yang lebih fleksibel. Menurutnya, berdagang memberikan keleluasaan karena tidak terikat dengan lembaga tertentu.
2: Menurut saya lebih profit juga, terus lebih santai juga, fleksibel waktunya ya, nggak terikat kalau ke lembaga kayak gitu.
1: Lia mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapinya sebagai pedagang muda adalah pandangan dari orang lain. Hal tersebut terutama karena dirinya masih berusia muda dan telah menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Sementara itu, pedagang muda lainnya, Vika, mengatakan dirinya berjualan untuk membantu orang tua. Ia memilih Pasar Manis karena pengunjungnya berasal dari berbagai kalangan sehingga sesuai untuk berjualan.
3: Yang pertama, saya membantu orang tua saya berdagang. Yang kedua, saya memilih pasar karena lebih ramai ya. Maksudnya kayak banyak kalangan yang masuk ke pasar, jadi cocok untuk berjualan di pasar.
1: Vika mengatakan, tantangan yang dihadapinya adalah menghadapi pelanggan dengan karakter yang beragam. Ia perlu menjaga kesabaran saat melayani pelanggan. Menurut Vika, keberadaan Pasar Manis yang menjadi salah satu pasar rakyat dengan konsep modern juga menarik masyarakat untuk berkunjung. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dirinya tetap memilih pasar rakyat sebagai tempat berjualan. Sevtia Mala melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto, selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Prodia FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Satu semangat mulai beraksi. Hai, selamat pagi teman Prodia. Ada Siska lagi temani kamu hari ini ya di Spada. Selamat pagi teman Prodia. Sampai nanti di jam 10 aku bakal hadirkan banyak banget informasi. Nanti ada informasi cuaca, lalu lintas, informasi dari dunia olahraga, dari dunia hiburan. Pokoknya lengkap banget pagi ini ya. Plus aku juga bakal hadirkan lagu-lagu enak ya, mudah-mudahan bisa bikin mood kamu jauh lebih baik ya kali ini ya. Ngomongnya sambil mikir ya, mikir hari ini temanya adalah teman Prodia. Kalau misalkan tiba-tiba kamu mendapatkan kekayaan yang wow banyak banget hari ini ya, apa makanan yang pertama kali pengen kamu makan dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Boleh di share komentarnya ke 081327312222 atau bisa ke Instagram @rriprodiapwt.

0: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

Oke, teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari BTS ya, yang dikabarkan batal tampil sebagai headliner di Coachella 2027 ya. Jadi ini adalah festival musik tahunan terbesar di Amerika Serikat ya, dan menurut laporan Hits Daily Double, negosiasi antara promotor dari Coachella, Golden Voice, dan juga pihak BTS tidak mencapai kesepakatan ya. Jadi Golden Voice diketahui aktif berupaya mengamankan BTS untuk menjadi salah satu penampil utama di Coachella 2027. Dan upaya Golden Voice untuk menggait BTS terlihat dari kehadiran Paul Tollett, yaitu presiden sekaligus CEO Golden Voice di Seoul. Dan Tollett menghadiri konser comeback BTS sebagai grup lengkap di Gwanghwamun Square pada 21 Maret 2026 setelah seluruh anggota menyelesaikan wajib militer. Dia pun terlihat menyaksikan penampilan tersebut bersama dengan chairman dari HYBE ya, yaitu Bang Si-hyuk, dan spekulasi mengenai BTS bakal tampil di Coachella sebenarnya sudah muncul sejak Januari 2026 ya. Saat itu dilaporkan HYBE meminta kepemilikan sekitar 50% saham Coachella sebagai bagian dari kesepakatan dengan AEG Present, perusahaan induk dari Golden Voice, dan sebagai imbalannya ya, mereka akan memperoleh

hak promosi untuk tur dunia BTS. Namun, kesepakatan itu pada akhirnya tidak terwujud ya, karena promosi tur dunia dari BTS kemudian ditangani oleh Live Nation, yaitu pesaing dari AEG Presents. Dan di tengah ketidakpastian mengenai BTS ya, sejumlah musisi kenamaan lain seperti Dua Lipa, SZA, Oasis, kemudian Radiohead dan juga Tame Impala digadang-gadang bakal menjadi kandidat yang diproyeksikan sebagai headliner di Coachella. Lah.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, thank you banget nih buat kamu yang udah komentar di 081-327-31-2222 gitu ya. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2 ya, kalau tiba-tiba hari ini kamu dijatuhi kekayaan yang melimpah gitu, kira-kira makanan apa sih yang pertama kali bahkan kamu makan dan kenapa gitu ya. Oke, selamat pagi. Aku pengen sapa dulu, ada dari Aji di Purwokerto aja ya. Kalau Aji katanya makanan yang pertama kali bakal aku makan itu kaviar kak, karena kan aku belum pernah makan, plus gitu harganya mahal ya. Karena punya duit, ah ya masa sih gak nyobain makanan yang belum pernah aku cicipin, ya udah aku pengen makan itu aja. Oke, baiklah ya. Terus ada lagi dari Raihan ya, katanya kalau pagi-pagi kayak gini, bayangin dapat duit kaget sih langsung pengen makan stik emas biar berasa sultan beneran. Emang bisa dimakan stik emas ya. Ada lagi dari Sandra ya, katanya aku sih tetap setia sama bubur ayam langganan, tapi kali ini aku beli sama gerobaknya sekalian biar gak antri lagi pas sarapan. Bagus. Ada Danendra juga, jujur aku cuma pengen masakan ibu yang paling enak di dunia, karena harta sebanyak apapun gak bisa gantiin rasa kangen ini. Aduh kok jadi sedih ya. Ada dari Talita, katanya langsung gas beli seblak tapi toppingnya lobster yang gede banget biar semua orang di komplek tahu aku udah kaya raya. Oke, baiklah, yang lain ditunggu ya teman-teman, dua komentarnya sampai nanti jam 9 pagi aja.

0: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
2: Heleh, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, bang, global.

Seru dua sekarang saatnya. Aduh, agak batuk ya. Teman Pro 2, buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini bakal seperti apa prediksi cuacanya untuk wilayah Barling Mas Cakep ya, langsung aja kita lihat di situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu, hari ini berpotensi cerah ya. Suhunya berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap hari ini juga diperkirakan cerah ya. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 36 derajat Celcius. Beralih ke Purbalingga. Berbeda dari kota sebelumnya, Purbalingga hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara. Banjarnegara hari ini diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Sementara untuk Kebumen, hari ini diperkirakan cerah ya. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 34 derajat Celcius.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI_PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Sani di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Sani.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik Kak.
3: Oke, Kak Sani, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
4: Oke, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kalian berada. Pagi hari ini ada saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini.